bilang Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, pandang kembali lagi dalam Rada Pagi Negeri FM.
1: Bagaimana Pak An dan juga Amar pada jam sekarang ni 8.30 minit pagi. Alhamdulillah, makan cuaca di sekitar penyiaran Tunggu Muhammad in time kita sekarang ni cantik bona lah mat
0: orang kan? Panih elok lah kita pergi sarapan kan.
1: Jumur kain.
0: Yo. Sekarang ni pun kita nak kongsikan info trafik lah sementara ni kan. Setakat ini kalau KN9 dia tak ada lagi laporan lah. Kebanyakannya berada di Tapah dan juga Bidor dan kawasan selatan dan ke atas lah.
1: Jadi pendengar-pendengar semua kan, kod-kod lah boleh bantu kita ada info trafik di tepi anda kan. Yo. Yang berada sekarang ini bolehlah kongsi dengan kita ni mah di WhatsApp konti kita
0: macam biasa 012 603 0603.
1: Rada Pagi.

0: saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: pegang kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar Nagari FM
1: 92.6
0: 92.6
1: 95.7
0: 95.7
1: dan 107.7
0: 107.7 Nagari FM, ingat sampai.

0: Baiklah pendengar semua, sebentar lagi pukul 9 pagi kita ke mana, Ma?
1: Macam biasa kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Ha, jadi kalau anda terlepas pukul 7, jangan risau. Pukul 9 ada sedikit tambahan dan juga ulangan pada berita 7 pagi.
0: Betul, teman. Jadi sebentar lagi selepas berita utama 9 pagi, sambung balik bersama Panan juga, Ama, untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi.
1: Negeri FM, ingat sampai.
0: Bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Nagoya FM dengan sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Yo, kita pun dah sampai pada waktu 9.13 minit pagi. Mak Noe tinggal lagi dalam 48 minit. Kita nak tahu mana anda semua. Jadi, macam besolah. Kalau ada nak lagu, nak dengar lagu pilihan, ataupun nak hantarkan ucapan, nak luahkan perasaan kau, mestilah boleh.
0: Yo, mudah je, senang je lah kan. Boleh tulis WhatsApp kita di konti kita ni kan, di talent kita 0126030603 kan, Mak?
1: Ya, kejap lagi pun kita nak share sebab hari ni ada satu hari yang sangat kita patut tahulah.
0: Ya, dan
1: hari ni hari Isnin lah.
0: Yang paling motan ni hari Isnin lah.
1: Ya.
0: Tapi hari, bukan hari Isnin lah main ni.
1: Ini Selasa. Alamak, kita sendiri pun salah lah, Pak An. Tapi besoklah. Kita manusia takkan lari pada kesilapan.
0: Kita ni kadang-kadang kena move on, Ma.
1: Yo. Kita tak move on daripada semalam lagi. Tapi hari ini hari Selasa.
0: Jom kita layan dengan lagu di antara gadis daripada dinamik hanya di Negeri FM. Sampai
1: bila-bila.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

0: ya.
1: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampih macam warni ya. Dapatkan bil cukai tanah dan bayar tarif pun boleh di portal IPTGNS dan NINP. Jangan biar tanah kono rampih.

0: Itu dia dari Sinar Mata daripada BPR, baru saja menghiburkan anda pada jam
1: 9.30 minit pagi. Yo, dan tadi dia kita janji kat mereka ni semua, Pan. Kita nak kongsilah hari ni hari istimewa sempena apa ni.
0: Yo, betul tu kan. Sempena hari ni mah kita nak ucapkan.
1: Yo.
0: Hari ni hari jururawat antarabangsa 2026. Disambut pada hari 12 Mei, hari Selasa kan, mah kan?
1: Okay.
0: Bersempena ulang tahun kelahiran Florence Nightingale.
1: Okay.
0: Iaitu tema tahun 2026 adalah Our Nurse, Our Future, Empowered Nurse, Save Lives.
1: Situ dia kan. Jadi selamat Hari Jururawat Sedunia 2026. Dan kita pun nak berikan shout out lah kepada mereka yang dalam apa industri

0: Nes Pan, Nes ni antara calon menantu pilihan lah.
1: Ya, Mak.
0: Kalau orang tua kan suka tanya, orang rumah kau jauh mana? Jauh kau jauh hospital. Ui, untung Mama kan. Ya,
1: tu dekat orang kan, kau jauh mana? Nes kan.
0: Logo dia tu, lah dia tu fikir, oh, nanti dah tua tu ada lah orang jago kan.
1: Amang tak nak cik Nes seorang.
0: Boleh.
1: Kalau nanti saya ada kenal seorang tu. Dia kenalkan kat kawan.
0: Okey, cantik. Jadi selamat hari jururawat sedunia 2026 kepada juru-jururawat di Malaysia.
1: Negara FM ingat sampai bila-bila.

berbeza bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Itu dia butakan cinta daripada Spring. Baru saya menghiburkan anda pada jam
1: 9.53 minit pagi.
0: Itu lemah kan lagu-lagu kita. Ramai yang komen dekat live TikTok kita sekarang ni kan.
1: Komen apa tu?
0: Komen lah lagu-lagu sodap, galau, sukolah macam ni. Kalau
1: baru dia tahu.
0: Baru tahu, jangan tukar ke mana-mana kan. Kalau lah ini yang anda semua gemarkan, suka kan.
1: Yo.
0: Kena teruskan stay tune bersama kita setiap pagi, Ma.
1: Yo.
0: Daripada jam 6 pagi sampai 10 pagi hanya di Radar Pagi, Ma.
1: Yo, kan? Sangat rugi kalau tak dengar. Sebab kami berdua ni berceloteh oleh Kojo ni kan.
0: Yo.
1: Jadi macam besok lah. Tadi pun permintaan pendengar kita daripada siapa tadi send, dan tak ingat lah. Tapi adalah kek WhatsApp tadi.
0: Yeah,
1: dan seterusnya juga kita ada lagu daripada pendengar kita, katanya Mama Ida tak silap.
0: Dia jadi, nak lagu kan seterusnya.
1: Yo, kita pun sebenarnya dah sampai penghujung.
0: Betul, kita ada lagu terakhir kan. Jadi pendengar semua, terima kasih kena setia bersama kami berdua daripada jam 6 hingga pukul 10 pagi sekarang ini. Dan selepas ini kami akan serahkan ceropong ini kepada DJ seterusnya, akan menemani anda dalam santai.
1: Tak daripada, silap saya, DJ Sally.
0: Ya, daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Okay.
1: Macam biasalah, kalau belum lagi follow Negeri FM official ke media sosial, ada di FB, Instagram dan juga TikTok. Dan pastinya download lah ataupun muat turun aplikasi RTM Click.
0: Terima kasih semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua.
1: Bye-bye.

memberikan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi bersama Negeri FM pada pagi ini. Terima kasih pada rakan setugas saya tadi, Ahmad dan Pak An, dalam segmen Radar Pagi daripada pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Jadi daripada pukul 10 pagi hingga ke 2 petang, tibalah giliran Sally dan pagi ni kami akan temankan anda dalam segmen santai sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, sekiranya ada apa-apa, kita nak buat ucapan ke dan lain-lain tu, sila hantarkan di WhatsApp konti kami
1: 012-603-0603.
0: Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila. Nak tak nak percaya bahawa kau

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Yeah, itu dia. Demam cinta. Ha, alright. Semua. Kembali kita bersama dengan Santai at Negeri FM bersama dengan Pana dan juga
1: Sally di sini.
0: Ya, yeah. Okey, buat anda semua yang baru saja buka siaran kami, anda sedang mendengarkan siaran yang lain tak bukan, iaitu Negeri FM. Frekuensi kita 92.6, 95.7, 107.7. Jangan tukar frekuensi tu tau.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, hari ni 12 Mei, Sally.
1: Ha.
0: Okey, bersamaan 24 Zulkaedah, 1447 Hijrah.
1: Baiklah.
0: Hari ni ada hari special.
1: Apa tu hari special tu hari ni?
0: Special lah kan.
1: Macam mana kongsikan? Okay. Apakah hari special hari ni?
0: Okay, selamat hari jururawat sedunia.
1: Selamat hari jururawat semua.
0: Betul.
1: Kepada nurse-nurse kita.
0: Ya, yeah, betul. Ha-ha. Penghargaan setinggi-tinggi buat seluruh jururawat atas dedikasi dan komitmen anda.
1: Yeah.
0: Semoga setiap langkah dan kebaikan kalian dibalas dengan kesihatan yang baik dan kebahagiaan sentiasa.
1: Amin. Kita tak terhingga ya. Nurse-nurse kita ni, jururawat kita ni yang banyak membantu kita dekat hospital yang menguruskan pesakit.
0: Betul.
1: Tak kira tua muda kanak-kanak semua dilayan dengan baik. So pagi ni yang kita nak ucapkan selamat hari jururawat dan kita nak juga buka
0: kita
1: punya segmen rahsia petua. Sekiranya anda ada rahsia petua yang hendak dikongsikan dengan kami, boleh hantarkan melalui WhatsApp di 012-603-0603. Akan kami kongsikan nanti di Negeri FM.

yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya, itulah tadi anggapan tu persembahan daripada Ziana Zain.
1: Ya.
0: Baiklah Hana, hari ya. Ni kita cerita tadi pasal rahsia petua.
1: Petua, betul.
0: Kalau kita, apa yang kita nak sharekan pada hari ini?
1: Sally, saya share dulu.
0: Saya nak share pasal inilah. Kesihatan kita hari-harian ni kan. Kita kena banyakkan minum air. Untuk kekal segar. Makan buah-buahan kan.
1: Betul.
0: Dari situlah kita mungkin orang kata selain pada nasi yang karbohidrat biasa ni, kita selang-selikan lah dengan makan buah-buahan.
1: Okey.
0: Okey, bagi Ana pula macam mana?
1: Alright. Kalau dekat sini saya punya petua kesihatan.
0: Okey.
1: Dia macam more kepada tradisional Melayu. Benda ni, bahan-bahan ni memang ada dekat rumah lah.
0: Okey, senang lah tu.
1: Senang je, sangat-sangat senang. Okey, macam halia, madu asli, daun sirih, halba, asam jawa, urutan tradisional, bawang putih bakar.
0: Setiap bahan-bahan tu mesti ada punya khasiat dia.
1: Ya, betul.
0: Kan?
1: Ada khasiat dia. Macam halia, dia khas untuk buang angin dan hangatkan badan.
0: Okey.
1: And then madu pula, tambah tenaga dan kuatkan imun. Daun sirih, segarkan badan, kurangkan bau. Untuk halba pula baik untuk pencernaan dan senggugut. Kalau asam jawa ni dia kepada sejukkan badan, hilangkan demam panas ataupun panas dalam lah.
0: Kadang-kadang kan asam jawa tu kan kita ambil tepik-tepik yang dekat
1: dalam. Ya, betul.
0: Kalau rasa panas badan
1: betul
0: tu kan.
1: Lepas tu urutan tradisional macam biasalah untuk lancarkan darah dan legakan sengal-sengal. Lepas tu bawang putih bakar ni, ni kalau ikutkan saya pun memang buatlah petua-petua ni. Sebenarnya kalau kita baca, kalau kita tahu petua-petua ni, kalau macam contoh anak-anak kan, anak-anak demam ke, sesema ke, batuk ke kan, mesti mak-mak mesti akan cakap, okey ambil lah tu bawang putih tu pergi bakar, letak minyak sikit ke kan.
0: Siapa dekat tapak kaki kan?
1: Betul. Ini petua-petua ni sebenarnya betul juga kan. Kerana bila kita buka segmen ni baru kita macam, petua ni wujud sebenarnya.
0: Tersedar. Tercenik balik kan. Pasal rasa petua orang-orang dulu ni.
1: Betul.
0: Sangat berguna dan manfaat dan untuk kita sehari-hari.
1: Betul.
0: Kan? Baiklah, teruskan mendengarkan Negeri FM. Dan sebelum itu, sekiranya ada apa-apa yang hendak dikongsikan kepada kami, hantarkan melalui WhatsApp konti 0126030603. Teruskan dengarkan Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila. Merenang.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu dah dia Chalmers bye. Ha, pagi-pagi lagi kita dah putarkan lagu Hindustan untuk anda semua, betul. Hiburan pada pagi ini. Ha. Sekian tadi kita dah tutup pula ya. Kita punya segmen rahsia petua.
1: Betul.
0: Jadi, ha, jam dah telah menghampiri pukul 10.58 minit pagi ni. Kita nak buka segmen apa pula Ana?
1: Okey, kita nak buka segmen anda minta kami siarkan. Ha,
0: kita nak siarkan melalui apa tu agak-agaknya pada hari ini?
1: Anda boleh minta melalui kita punya WhatsApp konti. Ya. 012-603-0603.
0: Datang melalui WhatsApp tu, tulislah nama, betul, siapa, daripada mana, lagu permintaan anda.
1: Betul.
0: Anda tulis kat situ. Nanti kita cuba cari dalam kita punya playlist. Kalau ada, nanti kita cuba siarkan.
1: Ya, betul.
0: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengar Negeri FM, ingat sampai. Bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi.
0: Suka duka datangnya berganti-ganti. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, itu tadi Aku Cinta daripada Syamil dan Ernie Zakri. Dan menekalah tadi lagu tadi, semoga membuatkan anda sambil-sambil dengar radio tu kan, mudah anda terhibur lah untuk pagi ini. Terima kasih yang bertemankan saya ni sehingga pukul 2 petang nanti. Baiklah, sekiranya ada lagu-lagu permintaan anda, boleh hantarkan kepada kami di WhatsApp kami 012-603-0603. Teruskan dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Seterusnya lagu, Ada Apa Dengan Cinta.

0: Terima kasih kerana bertemankan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita dalam segmen santai Negeri FM.
1: Betul.
0: Ha, siaran nanti sampai pukul 2 petang. Hari ini Selly masih lagi bertemankan dengan Pana kat sebelah saya.
1: Betul.
0: Ini. Kita nak cerita apa hari ini, Pana?
1: Okey. Sebelum tu kita nak bagi tahulah pendengar-pendengar semua kan.
0: Baik.
1: Kita dah pun start live di TikTok. So yang mana belum lagi tengok kita punya live TikTok tu, modal happy tengok kan.
0: Modal
1: happy tengok tu dulu.
0: Kat TikTok kita ada, biasalah kita punya pendengar-pendengar setia, peminat-peminat setia dekat FM, Usu ada, kat Noriza ada, kat Aji ada, Hakim kan, JJ yang ada ni. Terima kasih kerana menyertai live kami.
1: Betul.
0: Di TikTok.
1: Yang mana belum follow, follow dulu. Belum ikuti kita punya Instagram, kita punya Facebook, boleh ikuti sebab banyak benda-benda menarik, info-info yang the best kita nak share dengan pendengar-pendengar semua.
0: Saya mendengarkan kita di radio, boleh juga layari RTM Click. Boleh dengar kami di mana saja anda berada.
1: Betul. Nak tengok macam manalah Selly ni kan, macam manalah Pana ni. Boleh tengok dekat live TikTok kita ya.
0: Okay, dengarkan pemilik cinta dari Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Terima kasih masih bertemankan kami Sally dan
1: Paina.
0: Di jam yang kedua ini jam dah telah menunjukkan pukul 11.44 minit pagi.
1: Betul.
0: Hari ini cuaca pagi ni dekat sini alhamdulillah masih terang menderang cerah.
1: Betul. Dia tapi tak boleh cahaya juga tu Sally.
0: Betul, betul.
1: Kan tiba-tiba je kan. Mm-mm. Baik, kita nak kongsi dengan pendengar semua ramalan cuaca untuk pagi tiada hujan.
0: Pagi alhamdulillah.
1: Tapi belah petang ribut peti di beberapa kawasan pendalaman. Malam dijangka tiada hujan.
0: Harapnya begitulah, tiada hujan. Baik. Tapi mungkin ada yang mengharapkan hujan.
1: Betul. So seperti biasa, pendengar-pendengar semua, jaga kesihatan. Nak pergi ke mana-mana, kalau yang memandu berhati-hati.
0: Hati memandu, kalau rasa mengantuk tu berhenti kat tepi. Betul. Rehat sekejap kan. Betul. Orang kata, nak kata kumpul balik tenaga.
1: Kan? Alright. Terus menonton kami di TikTok live. Okay. Kita bertemankan kita punya pendengar-pendengar setia kita yang ada dekat sini. Ada Zack. Ada Busu. Ada Busu. RKF Entertainment. Kan? Lagi siapa? Ada Cik Gaya.
0: Cik Gaya tu tak payah cerita lah. Ada je Cik Gaya kat Norizan tu setia menemani kami di Konti dan di TikTok live Negeri FM.
1: Betul.
0: Terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dan seterusnya, adik saya habis seorang. Dengarkan Negeri FM,
1: ingat sampai bila-bila.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 950.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sentri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreama langsung di RTM Click.

0: Bila sedang pukul 12.16 minit pagi, itu dia tadi lagu Seri Mersing daripada Datuk M. Daud Kilau. Ha, tengah buat apa tengah hari ni? Adakah yang masih tengah masak? Selamat memasak pada kakak-kakak di rumah sana. Pada hari ni Selina kan nak sharekan sesuatu. Ini jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Jemaah Haji Malaysia dinasihatkan supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji. Ketua Rombongan Muhammad Hisham Harun berkata, perkara itu penting kerana tabung haji sukar memantau keberadaan jemaah yang mengikuti pakej persendirian tanpa pendaftaran rasmi. Itu dia kan perkongsian daripada tabung haji ini, di mana yang nak pergi haji tu kan, yang nak pergi tanpa berdaftar dengan pakej ni, hati-hatilah ya. Teruskan mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila sekarang waktu telah masuk pukul 12.32 minit tengah hari. Yeah. Ha, sekali betul. Lagi saya nak ucapkan selamat hari Jururawat Malaysia. Hari ini 12 Mei 2025 kepada semua jururawat di seluruh Malaysia. Terima kasih atas dedikasi, kasih sayang, pengorbanan dan kekuatan anda setiap hari. Yeah. Ha, pengorbanan anda tu tak ternilai. Ha.
1: Betul.
0: Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan hati. Terima kasih kerana sentiasa di barisan hadapan. Terima kasih kerana menjaga kesihatan kami sepenuh hati. Terima kasih kerana anda membawa harapan dan senyuman. Ha, walaupun apa.

0: seperti biasa.
1: Layan juga pesakit-pesakit ni, tak betul. Kira tua muda. Okey, apa yang nak kongsikan kita?
0: Alright, untuk pendengar-pendengar semua, kita sekarang ni memang kena ambil serius tentang harta virus.
1: Apa harta virus tu?
0: Merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan air kencing. Okey, najis ataupun air liur tikus.
1: Oh, dia berpunca pada tikus
0: yang dijangkiti lah. Okey. Alright, sebab sekarang ni kita rasa macam tak penting.
1: Betul.
0: Sally. Tentang tu, alah, ambil remeh-temeh, jangan. Okey, sebab ni memang betul-betul sekarang ni memang orang kata tengah dia punya virus ni lah. Okay, jadi kena buat pemantauan risiko jangkitan harta virus. Okay, pastikan korang jaga kebersihan. Kalau tahu tempat ataupun kawasan tu memang sejenis dia ada lah genetik dia ni.
1: Betul.
0: Kan kita kena bersihkan sebetulnya lah.
1: Tapi yang pernah kita kongsikan, cara nak bersih tu kita tak boleh nak sapu terus.
0: Betul.
1: Mungkin dengan bau-bau dengan najis itu boleh menyebabkan masuk kita jangkitan di paru-paru.
0: Betul.
1: Ada caranya.
0: Ada cara.
1: Sebelum kita nak bersihkan tu, kita kena cuci kawasan tu, buka tingkap, buka pintu.
0: Betul.
1: Sembur dengan mungkin Dettol ke alat-alat kan, pencuci tu baru kita bersihkan.
0: Okay.
1: Hati-hati dekat rumah kita, walaupun kita nampak benda tu remeh, tapi sebenarnya kita kena ambil serius juga.
0: Ya, ambil serius juga. Penting ni. Okey.
1: Okey, terus dengarkan Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Tadi ke kepala?
4: Kenapalah? Ada rumah di sana.
3: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
5: Siapa awak ni?
3: Korang tahu apa benda ni?
4: Apa dia?
3: Belut sama belalang kunyit.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: Jauh Tian Liu
1: 95.7
2: Jauh U Tian Qi
1: dan 107.7
2: Ha 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
3: Bukan
4: Tuan
3: Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
5: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
3: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Baik, itu dia Jim Baram. Ha, Farhana. Saya ke tu. Baik, masih lagi kita dalam segmen Santai at Negeri FM. Okey, kita ada sikit info nak beritahu pada pendengar-pendengar semua. Tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi Pusat Berita RTM KL. Manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1:11 tengah hari. Setia bersama kami dengan Santai Negeri FM untuk jam yang terakhir. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan Cak-cak Cekur. Ha, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa lagi?
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni lepas dan kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Norlia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yalah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang samalah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepenuhnya kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Aila Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali, bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Matani.

0: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan dan ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Kembali lagi dalam segmen santai bertemankan Sally. Okey, baiklah, sekarang jam telah menunjukkan pukul 1.36 minit tengah hari, di mana kami sekarang ni tidak berada di penghujung segmen santai di jam yang terakhir. Dan sebelum itu, Sally nak kongsikan kat sini dengan anda semua mengenai program My Lesson B2 Sekolah. My BS B2S 2026 yang dilancarkan Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, hari ini melancarkan program My Lesson B2 Sekolah tahun 2026 sebagai usaha memperkasa keselamatan jalan raya dalam kalangan generasi muda. Inisiatif ini memberi fokus kepada akses perlesenan motosikal yang sah, latihan dan pemanduan berstruktur serta pemupukan budaya keselamatan jalan raya, khususnya melibatkan pelajar sekolah. Bagi tahun 2026, seramai 60,000 pelajar di seluruh negara dijangka menerima manfaat melalui peruntukan melebihi 18.5 juta yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Madani. Itu dia kepada anak-anak, adik-adik yang mungkin yang berkelayakan akan mendapat inilah program My Lesson B2 Sekolah. Okey, baiklah, terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

Baiklah, jam telah menunjukkan pukul 1.53 minit tengah hari. Bermakna segmen sampai santai telah nak hampir-hampir sampai ke penghujungnya. Sally nak mohon maaf sepanjang bersiaran. Mungkin ada terlanjur kata. Mungkin ada menyinggung hati yang tak mana-mana tanpa sengaja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa beri sokongan kepada kami warga negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok official, RTM Klip, macam-macam info yang ada di sana. Okey, lepas ni kita ada segmen Mancak Petang bersama Nenta Babu dan Gomoh Gahai. InsyaAllah jumpa lagi di lain hari, di lain masa bersama Sally. Teruskan mendengarkan Negeri FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Jari menari bukan untuk mencaci, mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
7: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
8: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, tu deh.
9: Kampung pora, kampung yang pono botua. Ada cinta, ada pono yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tanam, semua datang dari kampung.
10: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat turun je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moncak Potang bersama-sama Neta Babo dan Gomok Gahai.
1: Happy, happy, happy ajalah, nyanyi salah.
2: Moncak Potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak Potang.
0: Osah moncak eh.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera.
0: Emak ada?
1: Ya Allah, kenapa? Janganlah jantung terperanjat orang tau.
0: Tanya.
1: Ada.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, hari ni kau mau ada. Nen ada.
0: Esok ada.
1: InsyaAllah.
0: Lusa ada. Lusa
1: dah tak ada.
0: Bukan tak ada.
1: Lusa kita ganti dengan orang lain.
0: Bukan ganti.
1: Itu?
0: Hari lusa tu, tu lepak orang. Penerbit turun padang.
1: Lepak ni dia sama lah macam lopuk kan.
0: Jangan macam-macam muk. Lopuk lain. Lepak lain. Tapi lopuk mau lepak boleh digabungkan.
1: Jadi lopuk lepak.
0: Lopuk lepak berbura.
1: Iyo.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum pendengar semua.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Negeri FM lagi yo.
0: Baik muk. Kita perlu pembukaan yang macam apa. Jangan main-main.
1: Okey baik.
0: Baik pada anda, terima kasih kerana mendengar Negeri FM.
1: Hari ini 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah.
0: Jadi izinkan kami berdua menemankan sehingga pukul 6 petang nanti.
1: Dan terbabu dan juga
0: gamuk gahai dalam
1: Moncak Potang.
0: Sama jahai.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Macam tambah bunyi sikit.

0: Eh, sama petang orang kampung ayah.
1: Orang kampung awak ayah?
0: Kampung ayah kat kampung Kubangan. Pernah dengar?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah.
1: Kubangan kat mana?
0: Dah kat kampung ayah.
1: Eh, tahu kampung ayah. Tapi kat mana Kubangan tu?
0: Kampung Kubangan di Tanjung Ipoh.
1: Oh, cakaplah Tanjung Ipoh.
0: Kampung kampung Goma?
1: Kat Gacong.
0: Gacong kat mana?
1: Dah kat Ni Sembilan lah.
0: Lai bos akan menjawabnya. Eh, tapi apa pun mo, kita nak ucapkan terima kasih kepada Pana.
1: Aha.
0: Dan juga Sally.
1: Ah, sebab tadi awal tadi kita tak bagi tahu.
0: Apa dah?
1: Yang kita ambil
0: jangan alih kau itu. Tak ya.
1: Tak ya
0: kau baca tu sebab Pana dengan Sally dia tak perasan pun. Kalau kita cakap jam ni pun, dia sebutlah nama gitu. Dia tak perasan pun.
1: Oh, dia tak perasan.
0: Kita tak perlu untuk mengaku terlalu jujur sangat.
1: Jujur.
0: Tapi ada orang tu khabar, ada perkara boleh kita
1: jujur.
0: Bukan.
1: Betul?
0: Jujur tu kena ada dalam diri.
1: Okey.
0: Tapi ada perkara kita perlu bagi tahu.
1: Bagi tahu siapa?
0: Bagi tahu kepada yang berkenaan. Ada perkara tak perlu nak kita kongsi.
1: Tapi saya lebih pada memilih untuk bagi tahu sebab bila bagi tahu tu appreciate tu.
0: Oh ya. Macam itu gaji dah keluar dah mak?
1: Belum.
0: Nampak. Acok adik juga akar di situ.
1: Acok adik.
0: Maknanya tidak semua kita boleh bagi tahu. Ustaz pun selalu pesan, kita nak kongsi ni jangan sebarang kongsi. Duit jangan kongsi dengan orang, kebahagiaan pun jangan kongsi dengan orang.
1: Nganan daripada awal masuk kerja makin duit tak boleh kongsi dengan orang.
0: Memang. Sebab nak pula dengan gomok memang tak adalah yo nak kongsi dah. Kita awak lagi godang pada yo.
1: Amboi.
2: Tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6 95.7 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh
0: ilusi, suka duka datangnya berganti-ganti. Jadi nak ngabarkan kepada insan ni, maknanya apa pun yang dicari, suka duka berganti-ganti hari-hari. Nak beritahu, terima kasih milih kami. Sebab dia tak puas hati. Tak biasa kalau kita bercakap, pendengar dia akan apa lagu itu. Macam tu.
1: Tak kan tiba-tiba dengar tadi.
0: Tapi sebenarnya nak ngobakan. Ini hari apa mok?
1: Hari ini.
0: Tonggak penting kita siapa mok? Tonggak penting kesihatan kita ni siapa?
1: Nen dah bagi tahu kesihatan mula. Tak surprise saja tu.
0: Bukan nak ngobah tonggak penting untuk kesihatan kita siapa?
1: Baik, hari ini adalah.
0: Jangan melawan.
1: Sabar. Hari ini adalah hari jurawat sedunia. Kenapa?
0: Itulah tonggak penting sistem kesihatan kita.
1: Frontliner lah.
0: Kesihatan negara.
1: Maknanya kita ucapkanlah selamat hari jurawat kepada jurawat-jurawat yang ada dekat dalam Malaysia ni.
0: Betul.
1: Macam saya jurawat saya. Terima kasih sama jurawat.
0: Siapa? Jurawat awak?
1: Adalah.
0: Awak ada jurawat peribadi ke?
1: Jangan tanya-tanya lah peribadi orang.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Moncak petang.
3: Asah moncak.

0: ada ular.
1: Mana?
0: Daripada Anita Sarawak.
1: Lagu snack.
0: Ya.
1: Snack.
0: Snack. Snack yang mana tu? Yang boleh dimakan yang mana?
1: Bukan. Ha? Bukan cikidis. Ya tahu, tapi bukan cikidis.
0: Bukan. Apa pun Mok cerita pasal ular ni. Banyak-banyak ular lah.
1: Okay.
0: Ular apa yang Mok gomah?
1: Ular apa yang saya gomah? Semalam pun saya gomah ular tu.
0: Ular apa?
1: Ular-ular.
0: Ular-ulan? Wih, banyak orang takut awak gomah pula.
1: Apalah?
0: Ular apa? Ular hu.
1: Mana ada orang sekolah? Tak pernah orang dalam mesyuarat sekolah. Saya pun tak gomah ular.
0: Ya. Ya, dia yang membawakan kita bahagia ceria.
1: Apa dia?
0: Ular hu tu lah.
1: Bukan. Itu lagu.
0: Tapi satu ular yang perlu kita elakkan lah.
1: Okey, apa dia?
0: Ular, ngular ni.
1: Itu mengular.
0: Ngular ni macam dia kojo tapi dia pergi ke tempat lain.
1: Masa cerita saya kerja?
0: Tak, contoh.
1: Oh, contoh.
0: Tapi bondo ni bunyi sedih mo. Tapi memang betul. Kalau kojo, baik cara kojo. Itu satu lagi.
1: Ya, mak. Boleh semua.
0: Ular.
1: Okay.
0: Ular-ular.
1: Ular-ular macam apa kena urut tu kan?
0: Bukan kaki. Kena urut.
1: Betul.
0: Yang darah tak jalan tu.
1: Yalah ular kena urut lah. Urat kaki tu ular-ular rasa weh.
0: Kalau kena urut, kena gosok. Gosok urut lain sama.
1: Kena gosok sama. Urut gosok.
0: Ada orang kabar-kabar lah.
1: Kobeh, semut-semut.
0: Tapi kan biasa kalau ular-ular tu datang ke kita kan, tiba-tiba lah datang. Kata orang tutup makin darah tu tak jalan kata.
1: Mana kita kena kotuk lah kan. Kalau kita jumpa ular, kita kotuk tu.
0: Kalau ular-ular tu
1: kotuk lah.
0: Kotuk lah nak patah gigi. Tapi dia ada cara. Kata ni teknik tu. Bisa kata kita ular-ular tu dah ada wan ngobal lah makin. Dia kabar ambil ibu jari tu,
1: okay.
0: Di kanan tu,
1: okay.
0: Lepas tu di patahan kau ni, kau lantai.
1: Kenapa patahan pula?
0: Ada maksudnya ngarah lah, tapi tidaklah patahan.
1: Ni tolak ke lantai.
0: Maksudnya ambil kaki kan, kita ngulun kaki dua tapak tu kan. Ibu jari tu kita tokan dan kau bawah.
1: Ibu jari sajalah.
0: Ibu jari kaki tu.
1: Ibu jari?
0: Ibu jari kaki tu. Dia pada kita tokankan lah sekali lah.
1: Itu petua orang dulu lah macam itu.
0: Tu khabar baik macam tu kata. Tapi tak tahulah Mok nak cuba tak?
1: Tak nak. Kan nentokan-tokan kan. Tapi tak naik kaki tu kan.
0: Moncak betul.
1: Asal moncak.

BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US dollar 133 dan 3 sen kepada US dollar 133 dan 19 sen satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026 dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor.

0: Ya, alhamdulillah. Apa pun lah kiranya mau.
1: Ya.
0: Moga kita ni kan semuanya sepakat saya segata bang apa jualah keadaannya.
1: Lepas kita dengar taklimat tadi tu, apa pun penjimatan tu kena penting.
0: Kita sama-sama lah ambil.
1: Sama-sama lah jimat ya.
0: Ambil kira. Buat ke kira. Kan kalau nak pergi belanja tu, buat ke kira dulu.
1: Yo.
0: Jadi dalam pada masa yang sama juga, gomok jangan berkira. Baik mak,
1: ya.
0: Pukul 3 ada berita negeri FM.
1: Kita akan ada sekejap untuk berita negeri FM.
0: Ya.
1: Apa-apa pun terima kasih mak masih lagi mendengarkan negeri FM.
0: Ya betul. Apa berita ni kita nak buka ke channel ni?
1: Kita buka lah.
0: Kita buka talian ya.
1: Kita buka talian. Baik.
0: Jadi kita kena bagi dululah taliannya. Nombor berapa?
1: 06-675-3166 dan juga 06-675-3177.
0: Ada dua talian.
1: Ada dua talian.
0: Nak buka pasal apa?
1: Kau cakap.
0: Hari ni kan hari jururawat.
1: Hari jururawat jadi.
0: Mau kita bagi ucapan ataupun mungkin ada cerita kisah dengan jururawat.
1: Okey.
0: Yang tak dapat dilupakan.
1: Aceh.
0: Jururawat ni banyak jasoi tau.
1: Betul, saya tahu. Paling banyak jasoi waktu kita sakit.
0: Jom kita kongsikan jasa-jasa jururawat dengan kita.
1: Baik.
0: Siapa pernah masuk sepita?
1: Saya tak pernah.
0: Kan? Jadi kawan-kawan kita tentu ada.
1: Ya.
0: Ayo pernah lah.
1: Sepita mana?
0: Sepita Marin Bersalin. Ku tiga begitu ya.
1: Okay.

0: Alhamdulillah, selamat petang pendengar semua.
1: Terima kasih mana yang mendengarkan Negeri FM.
0: Ya, tak kira di mana saja berada.
1: Betul.
0: Mak,
1: ya,
0: Nek. Mak nak cakap apa tadi?
1: Tak ada apa.
0: Nak cakap terus ke mana tadi?
1: Terus je lah. Terus ke yang kita nak cakap tadi itulah.
0: Kita nak burak-burak lah petang ni kan.
1: Betul.
0: Jadi pendengar boleh telefon kami berdua lah. Mungkin ada ucapan yang disampaikan pada semualah jururawat.
1: Macam saya gomong-gohai nak ucapkan selamat hari jururawat kepada jururawat Malaysia ni.
0: Seluruh
1: Malaysia, seluruh dunia lah. Terima kasih banyak-banyak di atas perkhidmatan yang telah diberikan.
0: Betul. Kalau dikira kan, makanya jasa jururawat ni, jururawat punya jasa ni tak terungkap dengan kata-kata mu. Jasa ini kan hanya Allah saja yang boleh.
1: Betul.
0: Lepas tu kita nak berilah kan, kok boleh, kok ada apa jururawat dah yang mendengar petang ini, meh lah sama-sama.
1: Lagi best.
0: Nak lah burak-burak nanya khabar.
1: Telefonlah kami di konti 06-675-3166 06-675-3177.
0: Betul. Ada nak kongsikan cerita kawatnya sebagai jururawat kan, yang nampak di mata kasarnya pengorbanan seorang kawan sebagai jururawat. Boleh juga kongsi.
1: Kalau ada pun, kalau jururawat nak tipun pun, boleh cerita pasal pengalaman sebagai jururawat. Mungkin sebelum-sebelum ni bekerja sebagai jururawat dan sekarang ni dah tak bekerja lagi pun, boleh telefon juga.
0: Betul. Kan lagi satu tu mo, nak ceritakan kenangan dengan misi pun boleh.
1: Misi dengan jururawat tak sama ke?
0: Misi dia tengok pongak lah. Ada pongak nyebut misi, ada ngabarkan nurse.
1: Bila dah cerita pasal porak ni, saya kalah.
0: Betul lah. Dia tak ada beza dah. Bunyi yang lain. Tapi maksudnya sama.
1: Tapi kalau kita tahu kan, jururawat ni daripada zaman-zaman dulu kan, kita pernah ada pandemik COVID, betul tak? Ni antara orang-orang yang muka depan lah.
0: Betul.
1: Frontliner lah.
0: Petugas barisan hadapan yang sentiasa berjuang dalam memastikan kesihatan dan keselamatan kita ni sentiasa terjaga. Bayangkanlah tu mok kan, orang lari nak jumpa orang, tapi jururawat dia kejar orang.
1: Dikejar virus tu.
0: Bayangkanlah masa tu kan. Dia yang paling paling risau, paling takut ahli keluarga lah. Mana mak anak yang kerja jururawat, mana isteri ni yang kerja sebagai jururawat kan?
1: Risau betul. Kalau boleh tu nak telefon 24 jam tu. Apa baik tu kan, jago-jago pakai mask.
0: Berpasan-pasan kan, tak lolap mata tekau hati pun lah.
1: Kan kalau saya buat ada orang kan, sampai kau potong kan.
0: Yalah, kita ni bukan misi. Tapi kami ada misi. Misi kami nak ngajak semua yang beri ucapan kepada jururawat kita, ya.
1: Betul.
0: Mancap patah.
1: Asal mancap.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh.
2: Kau ni apaan? Ha? Tonton.
3: Oh, kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya melihat atas semua bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Yang selamat petang kepada semua misi-misi yang ada.
1: Ah, today selamat hari jururawat sedunia.
0: Alhamdulillah, petang ini kita buka talian khas untuk mereka yang bergelar jururawat.
1: Tak kisah pun, yang tak bergelar jururawat pun boleh telefon.
0: Nak bagi ucapan kepada jururawat. Lelaki perempuan semua boleh.
1: Ah, tu deh. Okay. Tak kisahlah mana-mana lah.
0: Ya.
1: Yang nak telefon kami boleh call kami sekarang.
0: Oi, telefon ke call?
1: Untuk call.
0: Ada pemanggil mak?
1: Okey.
0: Jom kita sambut siapa?
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saya Amirul.
0: Alhamdulillah. Oh, dari Kuala Lumpur.
1: Amirul daripada
2: KL.
1: Okey. Amirul memang asal Kuala Lumpur lah.
2: Ya, asal Kuala Lumpur.
0: Macam mana cuaca di Kuala Lumpur?
2: Mendung sikit lah sekarang.
1: Oh, mendung. But a good cuaca, right?
2: Itulah, boleh. Baring-baring golek-golek.
1: Baring-baring
0: golek-golek. Mirul.
1: Yeah.
0: Oh, Mirul. Hari ni hari jururawat sedunia. Mirul nak bagi ucapan ke siapa? Atau nak kongsi cerita kenangan bersama-sama dengan jururawat?
1: Okay.
2: Boleh. Sebab dulu saya pernah conscious dalam ICU for 3 months. So apa saya nak ucapkan terima kasih kepada jururawat-jururawat yang jaga saya selama 3 bulan tu.
0: Allah.
2: Saya hargai apa yang saya ingat. Bila malam saya tak boleh gerak, oranglah banyak bantu saya, mandikan saya, suapkan saya makan, manjakan saya. Saya ingat semua tu. Terima kasih banyak-banyak.
0: Masya-Allah, dijaga dengan baik. Ya, sepitar mana?
2: Dekat Sunway Medical Hospital, dekat Sunway.
0: Sunway, masya-Allah.
1: Sekarang dah okey, dah pulih dah sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, jadi tak ada sakit lagi dah. Jangan buat sakit pula nak jumpa jururawat tu.
1: Okey, baik. Terima kasih,
0: Cik Mirul. Terima kasih, Mirul. Okay. Itu dia. Moncak pun tak?
1: Asal moncak.

0: Memang Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 6753166.
1: 6753177.
0: Ya, ada dah lah yang manggil ni, Mak.
1: Ya. Ha, kita jawab lah, eh.
0: Ya.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Waalaikumsalam.
0: Oi, siapa tu?
1: Siapa tu?
2: Daniel Hafizi.
0: Sadap nama ya.
1: Ya. Dari mana?
0: Hmm.
2: Sang Sendayan nak ngalur ke KLIA ya, nak naik kapal terbang.
0: Oi, nak ke mana tu? Pergi haji ke?
2: Dah, saya pergi Sabah kejap.
0: Ui, Mak, pergi Sabah kejap ya.
1: Sedap eh pula.
2: Pergi Sabah, 6 teh kejap tu saya balik lah.
0: Oh, Mak, ui, bahagia mak hidup. Mana yang nampak ni, kira pendongan ni berkejaya.
1: Betul.
0: Memang bunyi macam accent kan, tapi sebenarnya dia ada projek tu.
1: Betul.
2: Tak, saya driver. Saya ada bos.
0: Oh, ngantar bos.
1: Oh, ngantar bos. Mana pergi Sabah ni, teman bos minum 6 teh lah ni.
2: Bos ni lah dia kau tolong ambil dia ke airport. Saya pun sabar ikut dia sekali.
0: Oh, untunglah. Ada nak tanya ni ucapan untuk jururawat ni nak kongsi apa?

0: Tak dapat jururawat, dapat juruang.
1: Dapat juruang.
2: Apa dah? Apa ucapan tau untuk hari jururawat ke?
0: Ayo
1: betul.
0: Tanya lain
2: saya tadi. Tapi saya nak bagi tahu lah ni, terima kasih lah jururawat yang kojo doke Hospital Tunku Jaapar.
0: Tu dah.
2: STJ yang menjaga rumah saya waktu nak melahirkan anak saya Marin.
0: Marin, wei.
1: Tahniah hai Daniel, baru lahir anak eh.
2: Ya. Bukan saya lahir, rumah saya.
1: Yalah, rumah awak.
0: Rumah yang melahirkan, ya.
2: Ya. Saya buat ya.
0: Baik. Ni nak tanya ni, siapa tadi?
1: Daniel
0: apa Fizi?
1: Daniel Fizi.
2: Daniel Hafizi Hakimi.
0: Oi, panjang nama tanya lagi, panjang pun ini kan. Baik, jadi ucapannya apa dah nak ngobatkan dekat jururawat ni selain daripada ucapan terima kasih tu?
1: Ya.
2: Terima kasih menjaga kebajikan orang Malaysia, anak-anak orang kita, kan? Bekerja dengan ikhlas hati. Sebab jaga orang sakit ni payah. Jaga orang sakit ni memang kena mental yang kuat.
0: Betul.
2: Terima kasih jururawat. Kalau nak cakap semua, nak cakap sesuatu panjang. Terima kasih lah.
0: Ya.
2: Mana yang berkala jururawat, laki ke perempuan, tak kisah. Terima kasihnya.
0: Tu deh, baik. Terima kasih Daniel.
2: Ya, sama-sama ni dengan kamu.
1: Ya, hati-hati pergi Sabah eh.
0: Ya,
2: nak lagu boleh ke?
1: Lagu apa Daniel, nak lagu apa tu?
2: Tak kisahlah, janji gomok yang pilih kan.
0: Terima kasih Daniel.
2: Sama-sama ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Pa?
3: Yo, bang.
2: Anak kita mana?
3: Ada dalam bilik tu, ha?
2: Apa dia buat tu?
3: Biasalah, bang. Main game.
2: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
3: Alah abang ni, korang betul lah buruk sangka.
2: Bukan buruk sangka, kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
3: Iya abang ni, biseng lah ha, mau makak je, sakit telinga ayuk ni lah.
2: Pah, biar ada sakit telinga sekarang tau, jangan sakit kemudian hari.
3: Iyalah, ayuk pergi tengok.
4: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Mak,
1: ya,
0: kita nak kongsi berita terkini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL mengenapasi 14 hotspot banjir di sekitar ibu negara yang akan diberi tumpuan menerusi pelaksanaan pelbagai langkah mitigasi.
1: Tu dia. Lepas tu Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mak Wujud berkata antara kawasan terlibat ialah Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Azlan Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sabatan.
0: Ya, baik, itu terkini kita kongsikan dengan pendengar berita yang ada. Apanya, apapun kepada semua kan yang mungkin tobohnya ataupun kawasan ni kan berisiko lah naik air hujan-hujan kan. Tiba hujan di tempat, tiba hujan kilat apa banjir kilat ni kan. Jadi sentiasa kita berjaga-jaga lah kan, Mak.
1: Sama-sama jaga kesihatan masing-masing ya.
0: Ya, betul lah. Baik, kita petang ini bersempena Hari Jururawat Sedunia.
1: Kita masih lagi menunggu pemanggil-pemanggil nak telefon kami ni.
0: Mungkin pendengar boleh kongsi kali yang terkini ataupun paling-paling terdokek ni.
1: Pernah masuk hospital?
0: Tak.
1: Betul?
0: Bila jumpa jururawat. Like kongsi ya. Baik, di talian ada yang manggil.
1: Okey, baik, kita sambut ya.
2: Assalamualaikum, men, dengan Mak.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Salam ceria di angin lalu.
1: Siapa tu?
0: Angin lalu?
2: Ni Kak Nap dari Pondoi.
0: Ya, Kak Nap Pondoi.
1: Okey, Kak Nap. Apa tu ucapan dekat jururawat ni? Sebenarnya Hari Jururawat Sedunia.
2: Selamat Hari Jururawat. Hikmat anda semua tetap di hati.
0: Tu deh. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya.
0: Baik, tu deh. Terima kasih, Kak Nap.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni, janganlah kita membuli kawan-kawan.
3: Tak baik tau.
1: Kita

0: Itu dia anak kampung Jimmy Palikat dan One Nation MC.
1: Yeah. Nanti kau menyesal.
0: Tiada guna.
1: Yeah.
0: Kita dapat panggil mak.
1: Okey, baik. Hello, assalamualaikum.
0: Siapa tu?
1: Hello.
0: Halo.
1: Yo.
0: Halo, halo. Siapa di sana?
1: Hello.
0: Halo.
1: Ai.
0: Oi. Dah dapat dah senyap pula. Halo. Oi, tak mau demo tak apalah. Baik, cerita tentang jururawat kan. Yeah. Macam-macam kisah bersama-sama dengan jururawat. Pengorbanannya kan boleh dikatakan tidak terbalih dengan wang ringgit.
1: Wah, tu deh.
0: Kan?
1: Yang boleh membalih, yang apa nama itu?
0: Apa dia?
1: Allah SWT yang mampu.
0: Betul. Yang satu kan. Apapun lah untuk petang ini, ramai yang ambil kesempatan nak ucapkan selamat kianya hari jururawat kepada isteri tercinta. Betul, ada juga katanya jururawat saya adalah isteri.
1: Ah, tu deh. Untung betul tu. Kalau misal kata kau sakit domam ke apa ke, jangan risau sebab isteri ada.
0: Iya. Ni Liza Okit katanya dari Damansara pun dengar juga Negeri FM ni.
1: Terima kasih Liza Okit.
0: Iya. Jadi mana yang nak bagi ucapan,
1: iya,
0: bolehlah tipun.
1: Boleh tipun, tapi kalau select tipun lah.
0: Ha,
1: sebab kalau dekat WhatsApp konti kan kita macam nak baca, tapi kita lebih suka dengar depan-depan.
0: Kalau boleh nak dengar suara lah. Tapi ni ada daripada pendengar.
1: Okey. Kita bacakan lah ya.
0: Betul. Assalamualaikum Nen Mok.
1: Waalaikumsalam. Ni daripada Tok Misai Taman Desa Harus Kiamat.
0: Ya.
1: Ucapan kepada selamat hari jururawat kepada semua jururawat seluruh Malaysia. Tak lupa kepada ni. Anak buah ni.
0: Oh, anak buah misi.
1: Anak buah misi. Ain Zubaidah. Lepas itu kepada anak buah juga. Dekat KPJ Siti Zakiah. Dan ni juga Aziza Awang Pesara.
0: Pesara jururawat lah ni.
1: Dengan ucapan you are the best.
0: Tu deh kan. Alhamdulillah. Yang lain macam mana pula?
1: Yang lain macam mana pula? Moncak potang.
0: Asah moncak.

0: Kumpulan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
2: Baik, kita nak sambut pendengar yang ini pula ni, Mok.
3: Yep. Okay, hello, assalamualaikum.
2: Siapa kat situ?
3: Hello?
4: Hello.
2: Ya, siapa? Siapa
4: tu? Ini Sarah.
3: Hah? Sarah? Sarah dari mana?
4: Dari Seremban.
3: Dari Seremban.
2: Seremban macam mana cuaca?
4: Bolehlah panas.
2: Bolehlah panas.
3: Baik, Sarah, ucapan untuk sebenarnya Hari Jururawat Sedunia ni.
4: Saya ingin selamat menyambut Hari Jururawat. Dan saya nak cakap terima kasih kepada Mak Lang dan wanita saya yang kerja jururawat selama 25 tahun.
2: Wow.
4: Dan terima kasih telah berkhidmat untuk menjaga mak saya.
2: Masya Allah.
4: Semoga dimulakan dari sisi selalu dan sihat selalu.
2: Amin. Baik.
3: Terima kasih Sarah.
2: Terima kasih Sarah. Sebut nama boleh? Nama apa tu? Misi jururawatnya tu.
4: Nur Syahari dan Zakaria.
2: Nur Faizah dan Zakaria. Masya-Allah, senyum lebar dia nyebutkan menang dia ya.
3: Yo.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Sarah.
4: Baik.

0: Kita minta pendengar ni pilihlah kita ni mo.
1: Aha.
0: Negeri FM sebagai penaman.
1: Yo. Terima kasih yo.
0: Yo lah. Ya, sulih-sulih dah. Apa pun mak kita nak ngabarkan pada pendengar. Talian kena tutup kan?
1: Ah, sudah.
0: Dah selesai dah, mak.
1: Saya tak suka benda-benda yang kena tutup ni.
0: Nak buat macam mana? Tiba masa kena tutup, mak. Ada masa dibuka, ada masa kena tutup.
1: Mana tadi kita buka pada pukul 3 lebih kurang kan?
0: 3 suku.
1: 3 suku. Mm-hmm. Tapi kita tutup pada pukul 4.
0: Ya.
1: Apa-apa pun diucapkan ribuan terima kasih pada pendengar-pendengar yang dah telefon kami tadi. Terima kasih banyak-banyak yang dah ucapkan selamat hari jururawat sedunia.
0: Betul lah kan. Jadi apapun jasa jururawat sentiasa kita kenang sampai bila-bila walaupun dah bersara. Kan sebab dekano kan perkhidmatan yang penuh dengan keikhlasan menjaga pesakit ni mo.
1: Betul.
0: Pengorbanan seorang jururawat ni mo kan memang tak apa kata kalau kita sendirilah kan jaga anak domam pun dah tak terdaya dah. Jururawat berapa ramai orang nak dijaga dalam satu wad tu.
1: Yo, macam mana jururawat kontrol dia punya emosi dia tu, kawal emosi dia tu.
0: Yo.
1: Macam mana dia kawal situasi kat situ. Lepas tu pula balik rumah pun dia dapat kawal situasi kat rumah.
0: Betul. Makanya balik rumah dah lain pula benda hal yang nak dihadap.
1: Betul.
0: Dah kat hospital ni pula dah macam-macam pula perangai ataupun kionyo gelagat atau kerenah pesakit.
1: Tapi apa ni nak saya tengok jurawan ni dia tak apa begitu tak lokang dia senyuman.
0: Betul.
1: Apa-apa pun walaupun ponik macam mana pun kita nampak jururawat kita ni senyum.
0: Yo, mok nak tahu mok kan jururawat kat luar sanun, kat luar negara lah. Dia dah lah pesakit di hospital tu. Nampak pula muka jururawat yang kotat tu kan, macam nak bangih dia tu bertambah sakit kawan tu.
1: Yo.
0: Tapi kat tompet kita tak jumpa tak yang macam tu. Semua baik-baik.
1: Senyum.
0: Layan macam anak sendiri, macam adik sendiri, macam mak sendiri, macam ayah sendiri.
1: Moncak
0: pun tak.
1: Asal moncak.

0: Tak ku sangka, tak ku duga.
1: Akhirnya begini terjadinya.
0: Sambung cerita ke? Baik, dah pun 4.7 boleh minit potang dah mo.
1: Ya, terima kasih kepada orang yang masih lagi mengekalkan frekuensi radio anda. Di 9.26, 9.57, 107.7.
0: Yalah mo, tak pernah berubah daripada mulanya siaran ni bersiaran.
1: Ya.
0: Stesen ni bersiaran.
1: Ya.
0: Kau 6 pagi tadi.
1: Ya.
0: Sampailah jam ni mo.
1: Betul.
0: Oh, tu dia.
1: Semangat kan, saya kau betul kan? Tak payah ulang.
0: Siapa lagi yang botol?
1: Bos botol.
0: Tak. Kita ni mo tak ada yang botol. Semua kena botol. Baik. Kita nak masuk ke kiranya ketenang ni kan. Sebab waktu Asa dah dokek dah.
1: Maknanya kita masuk ke siapa kondo kita lah.
0: Pukul berapa ya Asa kita hari ni?
1: Pada pukul 4.33 minit petang.
0: Itu deh. Bagi seorang mandan prediction.
1: Betul.

0: Mak.
1: Ya, Nan.
0: Mak nak tahu tak?
1: Apa dia, Nan?
0: Yang membuatkan hati orang ni senang, membuatkan hati orang ni bahagia.
1: Ya.
0: Termasuklah hati kita.
1: Ya.
0: Apabila orang memanggil nama kita. Dengan cara yang lembut, ya.
1: Contoh?
0: Contoh, Mak.
1: Ya, Nan.
0: Jadi, Mak tentu ada kata-kata nak dikongsikan dengan pendengar, kan, Mak?
1: Ada, insyaAllah, Nan.
0: Baik.
1: Jangan biarkan ketakutan dan keraguan menghalang anda. Terus maju walaupun langkah pertama terasa sukar.
0: Oh, maknanya Mok menekankan tentang pendirian seseorang itu ke ataupun perasaan.
1: Dia macam perasaan lah.
0: Perasaan lah boleh kan?
1: Boleh pada perasaan.
0: Sebab apa kita ni terlampau ragu mana dalam kehidupan ini.
1: Betul.
0: Semua sobat-sobat ragu, tak yakin, memang tak jadi apalah.
1: Betul, Zainal.
0: Sebab apa kan dalam kehidupan kita ni kita kena lalu dulu, baru kita tahu. Kan, Mok kan?
1: Betul, Nan.
0: Tapi itulah, kita tak bolehlah sebarang lalu.
1: Yo.
0: Pastikan dulu jalannya tu.
1: Itu deh.
0: Jadi mudahan apa jua jalan yang kita tempuh, sentiasa kita doa, berdoa dan terus berdoa.
1: InsyaAllah.
0: Allah temukan jalan yang benar.
1: Amin.
0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

0: segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: kasih Tori mendengar Negeri FM. Masihlah ibu temankan kami berdua.
1: Dan tu apa dan juga
0: Gemuk Gahai namanya.
1: Alhamdulillah kita dah jam yang ketiga. Tapi ujung-ujung jam ketiga lah.
0: Ya betul
1: lah. Masuk jam kompek.
0: Mak, bulan depan bulan Jun kan?
1: Ya.
0: Bulan 6 kan?
1: Ya.
0: Jadi Piala Dunia nak mula dah kan? Kita kena bertindak dari sekarang, Mak.
1: Jadi sekarang ni kita nak nasihat kan?
0: Tak.
1: Betul?
0: Nak pesan.
1: Nak pesan.
0: Sebab apa? RTM merupakan penyiar rasmi.
1: Jadi kita minta orang ramai untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma.
0: Tu deh. Jadi maknanya RTM tidak minta bayaran apa-apa.
1: Betul.
0: Kalau siapa yang nak nonton Piala Dunia FIFA 2026, muat turun sekarang ni aplikasi di aplikasi RTM Click tu.
1: Yo.
0: RTM Click di aplikasi.
1: Ya. Yang paling montan itu
0: apa dia?
1: Percuma.
0: Jadi nak muat turun pun percuma. Nak nonton perlawanan Piala Dunia pun percuma.
1: Boleh boleh menonton di mana-mana.
0: Mana nak cari tempat kita yang macam ni. Baik, tepat pukul 5 kita akan tahu ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
1: Untuk utama 5 petang.
0: Lepas berita sambung semula bersama-sama kami berdua ya.
1: Ya.
0: Dalam
1: Moncak Petang.
0: Asah Moncak.

0: Jadi saudara, saudari, saya nak tekankan itu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin itu. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Negeri FM ingat

0: kes demam denggi semakin meningkat di negara kita, terutamanya di Lembah Kelang. Segera bertindak mencari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan diri dan keluarga anda. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kemudahan perumahan penjawat awam ditambah baik. RM2.2 bilion disediakan bagi membina, menyelenggara dan membaiki kuartus termasuk doktor, jururawat, tentera, polis, guru, bomba, penjara. Rumah keluarga Angkatan Tentera di Pangkalan Udara Kuantan akan dibina untuk manfaat 800 anggota tentera dengan kos RM500 juta. Rumah untuk dijadikan kuartus pada anggota Eskom di Lahad Datu. Anggota Immigration di Lipis dan Immigration Kuala Lumpur. Kepada kakitangan kontrak yang suka mendapat pinjaman perumahan pertama, SJKP akan menjamin pinjaman sehingga 120% dengan nilai keseluruhan RM1 bilion. BSN menyediakan RM500 juta untuk membiayai pinjaman rumah pertama penjawat awam kontrak. Ini bakal memanfaat kakitangan kontrak termasuk guru tabika dan taska kemas. Had kelayakan maksimum pembiayaan LPPSA akan dinaikkan sehingga RM1 juta selaras dengan pelarasan gaji dan peningkatan harga pasaran hartanah.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera.
0: Selamat petang pada pandangan semua.
1: Masih lagi bersama dengan kami berdua.
0: Ya, alhamdulillah sambung semula ya.
1: Ya, lepas pada utama 5 petang tadi, kita ambil balik syarat tu ya.
0: Antulah tu. Jadi maknanya jam yang tak akhir ni mo.
1: Ya.
0: Bersama-sama pendengar.
1: Ya.
0: Kiranya jam 5 ni kan.
1: Ya.
0: Kira dah aku 5 petang ke ratih ni semua sibuk balik ke rumah. Yang BDR pula barulah dapat keluar.
1: Bekerja dari rumah.
0: Baru dia dapat keluar TKW. Sungguh pun bekerja di rumah.
1: Yo.
0: Dia tak ada dapat ke sini dah.
1: Tak ambil semana-mana keluar rumah dia kan.
0: Tak ambil dah.
1: Walaupun bekerja daripada rumah, tetap pukul 5 baru boleh keluar rumah.
0: Baik, kita ucapkan tahniah.
1: Kenapa?
0: Kepada kawan-kawan kita yang bekerja dari rumah.
1: Yo, tahniah yo. Tahniah dapat mengikuti SOP kerja tu dengan betul.
0: Betul. Dan jadi bertugas ramainya di rumah penuh dengan dedikasi.
1: Wow.
0: Baik. Jadi kita intai-intai jugalah mok kan. Kalau dikirakan untuk trafik ni lah. Aliran trafik bak kata ang kelempur itu kan.
1: Apa dia tu?
0: Ini nak menghala ketua Sungai Bosi ini mok.
1: Apa nama itu trafik perlahan. Nak keluar daripada Plaza tu Sungai Bosi itu menuju ke pusat bandar. Itu
0: deh.
1: Memang hotspot lah tu.
0: Betul.
1: Walaupun pagi, petang, siang, malam memang hotspot tu kenderaan tu terlampau banyak.
0: Yo, jadi menokankan di sini.
1: Tokan, okey, tokan lagi.
0: Makanya inilah masa waktu
1: okay.
0: Puncak.
1: Waktu puncak.
0: Waktu puncak ni lah time eh.
1: Okey, waktu puncak ada berapa?
0: Ha?
1: Ada berapa waktu?
0: 5.
1: Okey.
0: 8.
1: Okey.
0: Tengah hari.
1: Lu batu balik. Wah.
0: Orang kalau ni dia buat sasak nampak tak? Kita ngajak pendengar berfikir supaya dia tak ngantuk yang tengah mandu
1: itu
0: ni.
1: Itu jangan kau buat pendengar. Saya pun berfikir.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: eh?
1: Ya.
0: Tak eh.
1: Ai, apa dia tu?
0: Tanya lah
1: tu
0: eh.
1: Apa dia tanya dia? Apa dia tu?
0: Tapi soalan tu naik ayam dan lepeh lu tu tu eh.
1: Ayam dan lepeh mana dia ambil tu lah.
0: Lah awak ni
1: apa lah kalau lepeh-lepeh ayam tu ni?
0: Tak ada lah. Yang malu ayam tu, kena lah buat rabat ni.
1: Jangan dia lepeh-lepeh.
0: Yalah, tiba masuk lepehan, tiba masuk pulang rabat. Ni tak eh, nak nanya ni tak eh.
1: Apa dia?
0: Dengan apa cerita ngebahan apa nama tu?
1: My card.
0: AC. Ada ngebahannya tu nak buat AC baru kata.
1: Ini ada, ini AC baru.
0: Iya, waktu kau tak eh.
1: Iya, insyaAllah. Tahun 2026 ni bakal memperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan.
0: 53
1: ciri keselamatan yang ada dokek dalam IC baru kau tu nanti. Bondo ni bagi memperkukuhkan sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti.
0: Menangani
1: ya? Jangan DJJ poin yang kau bani ni.
0: Tidak mengecek lah dah. Tapi masalah itu
1: apa dia tu?
0: Apa nak tukar-tukar? Apa kelebihan ni? Beri awak nak tu tu?
1: Iya, kelebihan
0: apa salah, tujuan tu tu?
1: Salah satu tujuan ni memperkukuh sistem identiti nasional. Lepas itu menangani ancaman pemalsuan identiti.
0: Itu atau kira apa kalau ni bukan mudah lah orang.
1: Orang tak boleh nak ceroboh-ceroboh kau punya identiti tu dah. Lepas itu pula kawal jenayah rentas sempadan. Faham tak maksud dia tu? Lepas itu kurangkan salah guna teknologi digital ni.
0: Oh, dapat ngurangkan?
1: Iya.
0: Tujuan itu.
1: Lepas itu yang paling mutan itu tingkat keyakinan terhadap sistem identiti negara.
0: Oh.
1: Dapat tak?
0: Itu tetap eh.
1: Ya, dapat.
0: Bila jangkau dia buat? Itu tetap eh.
1: Jangkau eh kalau ikut daripada artikel daripada Japan Malaysia ni. Jun 2026.
0: Bulan depan
1: ni bulan 6 ni bulan Jun tu.
0: Ya kuasat ni tetap eh.
1: Identiti card yang baru kita punya my card ni. Macam nak ngeban tadi kita ada dilengkapi 53 ciri keselamatan.
0: Wih banyak penjelek angin itu tu tu tu eh.
1: Itu lah
0: pernah ngeban lah itu tu tu. Tak ada lah itu lah.
1: Tak ada lah dah ya. Yo identiti ni insyaAllah kalau kita dapat tengok nanti bulan 6 ni boleh lah sama-sama. Kita tukar kita punya IC lama tu kepada IC baru.
0: Ayolah itulah apa hebah nak ngan tu nak kepada me ado mekat baru baru kita.
1: Ni ayam ni jangan dilope-lope ni ya.
0: Ada dah bagi makan ke belum?
1: Dah bagi makan.
0: Masuk ayam ni.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. You want to play like this, just sing along.
1: Just spend a little bit of money. Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Manjak petang.
1: Manjak-manjak eh.
0: Apa pun pada pendengar semua yang beranak kecil lah itu, jadi perhatikan ke mana dia.
1: Betul.
0: Sebab anak-anak ni kan, dia punya bijak itu memang luar jangkauan.
1: Dia punya pemikiran itu luar daripada kotak pikiran kita. Jadi dia tak tahu apa itu bahaya.
0: Betul.
1: Apa itu yang beraduh kat depan, dia tak tahu.
0: Jangan percaya bona dengan bahkan duduk kat rumah katanya duduk diam-diam main game.
1: Tu deh.
0: Tengok dia main game apa? Kono intai juga tu mak.
1: Betul mak.
0: Jangan yakin bona yang anak kita ni kionyo menggode pon calek angin di rumah tu.
1: Maknanya kat sini kita nak menekankan supaya ibu bapa kat luar sana tu sentiasa memati
0: memantau
1: apa yang anak kita buat selain daripada duduk dalam bilik sesaja. Kita tengok juga internet apa yang dia masukkan tu,
0: dia layari apa
1: itu semua motan tu.
0: Betul. Sebelum lari dia ke mana-mana tu kan. Yo waktu mak kadang kan kita kan ambil mudah. Alah tak ada apa dah. Elok aman duduk dalam rumah tu teh. Lepas tu pula mana pula mak ayah yang bekerja ni kan. Baliknya tak tentu. Yang berulang jauh balik kan pukul 8 malam baru sampai rumah. Bayangkan tu mak kan. Jadi kepada anak-anak semua yang mendengar petang ini, konanglah jasa mak ayah. Nampak ke situ.
1: Ending lah.
0: Kita nak mosan anak-anak ni mo. Kan mudah mo mencari apa mencari duit siang malam.
1: Saya faham tu.
0: Lepas tu pula anak-anak yang duduk kat rumah ni kan bosan lenang dengan apa main gadget tu. Tak mikir langsung apa yang patut di rumah, patut tolong apa yang ada di rumah tu. Kau ngangkit kain lah, kau ngomel-ngomel lah.
1: Jadi anak-anak kat luar sana dah dongakan apa mak nen kau barang.
0: Oh mak ayo kat rumah.
1: Iyalah, nen tu pasan tu memang untuk anak-anak kat luar sana.
0: Betul.
1: Sentiasa menasihatkan, nak ingatkan yo.
0: Kasihan.
1: Tak salah pun nak main internet ke, nak main telefon pun tak salah.
0: Tak ada salah.
1: Tak ada salah sebab pembelajaran sekarang ni banyak menggunakan telefon.
0: Betul.
1: Tapi janganlah puan panggil tu masuk tu berlebihan.
0: Betul. Dan lagi satu mak ni pula. Jangan main sokat jarak ni yo. Abang nampak budak megang telefon dah memakak-makak membebel dah. Satu res budak kesihat ni. Cek dulu apa yang dia buat eh.
1: Kalau misalkan tu pasal pembelajaran. Tak apa.
0: Elok. Ni kan emak kan saya nampak je. Kau ni tak ada kerja lain lah main tipun. Stres budak tu.
1: Nampak. Saya pun dah stres. Dah dongar tu kan. Dongar pun dah. Dongar.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mana lah payah ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yang love you tu jugalah pendengar semua ni, ha.
1: I love you more.
0: Ya, alhamdulillah. Mak.
1: Ya, Nen.
0: Ini menerusi berita TM. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nassim memaklumkan empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada
1: isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
0: Ya, baik. Jadi, makanya pada semualah pendengar kan, kita nak pesan-pesanlah juga. Ya, mana yang kira-kira dapat begitu di media sosial itu, pastikan sumbernya dari mana.
1: Ya, jangan kongsikan sumber yang tak sahih. Ya.
0: Kita tak tahu yang memberi ataupun yang muat naik itu, sumber itu sahih atau tidak. Lain satu ni mak kan, sekarang ni kan ada, sekarang ni musim haji kan.
1: Betul.
0: Ramai di kalangan keluarga dan kawan-kawan, ya, jiran tetangga kita, saudara mara yang menunaikan haji. Dan kita kena pesan juga mak, sebab dari segi keselamatan, yang mana kianya ambil pakej ziarah tu kan.
1: Ya.
0: Kita pergi ziarah, mana pakej yang dah memang kita ambil.
1: Betul.
0: Dengan apa ni? Dengan
1: company travel tu.
0: Yo. Sebab apa kan, Mok?
1: Yo.
0: Takut nanti kita di apa di kata orang apa nama tu? Yang scam tu. Apa nama tu?
1: Scam.
0: Kita tak nak.
1: Kita tak nak ditipulah.
0: Kan yo kabar ya, ni pesiarahnya kita main apa, main sawuk je kan.
1: Lepas tu pula kalau kita nak buat pemilihan untuk travel agency tu, kita boleh tengok dulu, kita boleh kaji dulu dia orang tu daripada mana apa semua.
0: Betul. Jadi apa-apa pun kira ikutlah agency travel yang betul-betul kata baguslah. Yang betul-betul mengikutlah undang-undang yang ditetapkan lah.
1: Betul.
0: Syarat yang ditetapkan lah.
1: Betul.
0: Sebab kita tak dapat pilih. Kita tak dapat pilih.
1: InsyaAllah nanti kalau sampai masuk, InsyaAllah kita pilih.
0: InsyaAllah kita doakan ya pada semua yang menunaikan fardu haji kan. Menunaikan kionyo apa ni perjalanannya tu dipermudahkan. Ibu kesihatan yang baik kan.
1: Betul.
0: Nak menunaikan ibadah haji ni perlukan kesihatan yang baik mo.
1: Betul
0: kan,
1: sebab kita berjalan jauh.
0: Apa pun nak balik dah.
1: Nak balik kan. Sebab jam pun dah menunjukkan pada pukul 5.56 ni.
0: Dah 5.56 minit petang dah.
1: Yo, kita ada lagi berbaki 4 minit untuk bercakap Nen.
0: Ui, tak ada sompek dah tu dah.
1: Tak sompek. Jadi dah. Kalau Nen nak bercakap tu, kita simpan besok boleh.
0: Tapi kita pun minta.
1: Kita minta ya, kita nak minta maaf untuk tak apa-apa sekali daripada tadi, daripada pukul 2 sampai pukul 6 ni. Kalau kita ada terkasar bahasa, tersasar cakap, kami mohon maaf daripada ujung rambut sampai lah ujung kaki.
0: Betul lah kan, manalah tahu kita ni sentiasa mok.
1: Yo.
0: Baik salah bukannya sengaja. Tapi apapun baik yang terbaik sentiasa mencuba.
1: Aduh deh.
0: Jaga diri, jaga keluarga. Jaga sesama kita.
1: Yo, saya menyayang ya.
0: Tu abang punya.
1: Tu saya punya. Jangan ambil ujung itu. Lepas ini kita akan bersama dengan DJ Fan untuk ekspresi malam.
0: Ya.
1: Mana yang nak minta lagu ke apa ke?
0: Malangkan.
1: Pandai bodek, pandai puji.
0: Bukan bodek.
1: Apa tu?
0: Pandai ambil.
1: Ambil
0: masa.
1: Ambil hati.
0: Mana ada bodek-bodek nak bagi lagu.
1: Yalah. Saja je. Baik gurau petang ni. Jangan ambil serius mana.
0: Tapi ada juga.
1: Apa dia?
0: Yang godek-godek petang ini.
1: Siapa yang godek-godek?
0: Godek kopi lah, godek teh lah, dia tak apa. Dia dah mula dah. Awih dah mula lapar.
1: Sama minum botang ya. Ada lebih-lebih tinggal akhir komo. Dah lah, anak-anak kita balik lah ya. Okeylah. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Salam sayang. Bye-bye.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya selamat petang saya ucapkan buat semua yang masih lagi setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih Gomok Gahai dan juga Nentu Babu. Selesai tugasan mereka untuk moncak potang. Sekarang ni Fad pula ambil alih tugas ini untuk teman anda dan pastinya menghiburkan anda dengan pelbagai lagi lagu-lagu terbaik. Pada masa yang sama juga kita kongsi-kongsilahkan info terkini ke update-update perkembangan semasa ke. Kan insyaAllah itu akan Fad ceritakan dengan anda dari masa ke semasa. Kita ada masa 6 jam ni. Daripada pukul 6 petang ni sampai lah pukul 12 tengah malam nanti. Panjang betul masa yang kita ada. Jadi apa kata untuk anda terus berhibur dan terus layan Ekspresi Negeri FM bersama dengan Fad hari ini di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jom kita stream dulu lagu Six Sense dengan Tanpa di rtmclick.rtm.gov.my Ekspresi Negeri FM.

0: gunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tu kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Zizan, Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

Ya, Dengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Zizan featuring Sonawan dengan Cintaku. Baru saja menghiburkan petang anda. Masih lagi Fad dekat sini. Pastinya menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Alright, jadi terus stay tune dengan Fad. Macam biasa, dengarkan kami secara di radio 92.6, 95.7, 107.7. Okay, itu kalau dengar dekat frekuensi lah. Tapi kalau nak dengar secara dalam talian, baru betul www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, selamat memandu saya ucapkan buat semua yang tengah dengar ni sambil dengarkan Negeri FM. Yang pertama sekali terima kasih banyak-banyak dan pastinya Fad mendoakan agar anda semua selamat sampailah ke destinasi masing-masing kan. Mungkin baru balik daripada tempat kerja tu, selamat berehat saya ucapkan. Tapi kalau terperangkap dalam trafik itu memang kena bawa bersabarlah. Tapi tak apa, sebab Fad akan hiburkan anda, bagi anda enjoy dengan lagu-lagu yang hits. Alright, tapi ada juga info trafik yang boleh saya kongsikan, terutamanya untuk anda yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, ada kereta rosak di NKVE kilometer 9.2 arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Jadi lorong kiri di sana terhalang dan trafiknya perlahan jugalah. Trafik perlahan di Elit juga arah utara dari Sifil ke Shah Alam, di NKVE arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Satu lagi, selepas keluar Plaza 1 Sungai Besi menuju ke pusat bandar juga trafiknya perlahan. Dan ada kemalangan juga yang berlaku di selepas sahaja keluar Plaza Tol dari Rawang Selatan. Jadi lorong kanan di sana terhalang dan trafik perlahan buat seketika waktu. Alright, itu dia info trafik yang boleh saya kongsikan untuk anda. Tapi itu untuk yang lalu highway je lah. Kan? Tapi kalau anda ada info trafik yang anda nak kongsikan, terutamanya dekat laluan-laluan utama di Negeri Sembilan ni, boleh anda hantarkan dengan Fad. Nanti Fad share, kongsi dekat kawan-kawan pendengar yang lain. Okay, macam biasa hantarkan di WhatsApp Negeri FM 0126030603. Kalau anda nak hantarkan ucapan pun boleh juga, selit-selitkan dekat situ. Alright, nak buat permintaan lagu pun boleh. Tapi macam biasalah, kalau Fad teman anda dalam ekspresi, Fad akan belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Macam biasa pukul 11 malam nanti. Alright, dan Fad juga nak ucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia 2026. Ini pastinya didedikasikan buat semua jururawat-jururawat yang ada, terutamanya dekat Malaysia ni, yang tak pernah jemu lagi kan menabur bakti untuk kita semua rakyat Malaysia, pesakit-pesakitnya. Terima kasih kerana menjadi insan yang sentiasa kuat, yang sabar dan sentiasa penuh dengan kasih sayang dalam menjaga setiap pesakit anda kan. Di sebalik senyuman dan juga keletihan mereka ni, mereka tetap juga hadir untuk memberikan harapan dan semangat kepada setiap insan. Baik, terima kasih kita ucapkan buat semua jururawat-jururawat yang telah pun menabur bakti kepada semua pesakit-pesakit, terutamanya dekat Malaysia ni. Jadi hari ini hari anda semua, enjoy hari ini. Dan macam biasa, Fad nak belanja lagu tema untuk jururawat kita. Macam biasalah kan. Cintaku sampai ke Ethiopia. Terus dengarkan ekspresi Negeri FM.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Ya, betul Great FM. Ingat sampai bila-bila. Itu The Ruffage dan juga VE dengan Hayalan. Lagu yang baru sahaja menghiburkan petang anda. Kembali bersama Fad, 6.54 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Kalau masih lagi memandu, hati-hati dekat jalan raya. Fad juga doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing dan pastinya dipermudahkanlah segala urusan. Selamat berehat buat anda yang baru sahaja pulang dari tempat kerja. Tapi kalau ada yang baru nak ke tempat kerja pula, yang bekerja shift malam tu, selamat bekerja. Saya ucapkan pastikan anda terus stay tune dengan Fad sampai pukul 12, sambil kerja sambil layan lagu-lagu terbaik dalam ekspresi Negeri FM. Okay, alright, hari ini di Negeri Sembilan, kalau kita tengok cuaca untuk hari ini di Seremban ni dekat Sungai Gadut ni memang nampak cantik ajalah. Tak hujan lagi kan untuk hari ini. Tapi mungkin dekat kawasan yang lain boleh jadi hujan sebab kalau menurut Met Malaysia untuk petang ini di seluruh Negeri Sembilan ada beberapa tempat lah di kawasan pedalaman yang akan mengalami ribut petir. Tapi dekat sini hujan pun tak. Dia tak macam semalam, hujan lebat betul kan, daripada petang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, cuacanya cerah baik aja. Dan untuk malam ini juga diramalkan tiada hujan di seluruh Negeri Sembilan. Bermakna kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang berada di luar ni, ataupun outdoor activity lah, main bola ke, nak pergi jogging ke, nak pergi jalan-jalan ni, motor ke, nak pergi berbasikal ke, semua aktiviti tu insyaAllah sesuai lah. Sebab kalau kita tengok cuaca cantik nampaknya malam ni, bolehlah kita buat aktiviti-aktiviti yang kita suka. Okay, tapi pada masa yang sama juga jangan lupa untuk sentiasa berhati-hatilah walau di mana cuaca anda berada. Dan juga kena sentiasa amalkan gaya hidup sihat, yang itu pun penting juga. Kalau tak bersukan pun boleh pergi beriadah kan. Badan kita kan nak pakai lama, insyaAllah sihat sampai bila-bila kan. Alright, dan waktu solat fardu maghrib hari ini di Seremban dan juga Port Dickson akan masuk pada pukul 7.17 minit malam, sekejap sahaja lagi. Jadi Fad dan juga tim ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua seketika nanti. Tapi sekarang ni kita layan dulu Judika dengan Aku Yang Tersakiti, ekspresi Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
4: Negeri FM.
0: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu.

0: bahawa Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126 03 0603.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad masih lagi dekat sini menemani anda untuk ekspresi Negeri FM. Kita dah pun masuk di jam yang terbaru sekarang ni. Pukul 8 hingga pukul 9 malam kita nak layan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Nak dengar lagu yang baru, yang fresh, yang segar, dengarlah waktu-waktu ini dalam ekspresi Negeri FM. Alright, apapun terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia. Untuk anda yang memandu, hati-hati dekat jalan raya, okay? Dan jangan lupa untuk terus layan vibe lagu-lagu terbaru ni untuk satu jam ni. Lepas tu pukul 9 malam nanti ada lagu-lagu terbaik pula, lagu daripada pelbagai genre dan pelbagai zaman, pastinya akan menemani anda tak kira lah waktu anda memandu ataupun anda dengar di rumah. Alright, macam biasa kalau dengar dekat radio boleh terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tapi boleh je kalau nak stream, boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita berhibur dengan Ernie Zakri dengan Dansa dalam ekspresi Negeri FM.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Bedugri FM dengan Sampai Bila-Bila. Rizky Fabian dengan Malam Rawan baru saja menghiburkan anda. Macam biasalah kan, untuk jam ni 8 hingga 9 malam kita memang akan berhibur dengan lagu-lagu terbaru. Satu jam lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Alright, kalau tadi dari Indonesia lah. Dan selepas ini ada lagi lagu-lagu terbaik menanti anda untuk lagu-lagu terbaru. Jadi pastikan anda terus dengarkan Ekspresi Negeri FM sehingga jam 12.30 malam nanti, okay? Dan sekejap lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isya di Seremban pada pukul 8.30 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM semuanya lah, insyaAllah nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya untuk semua seketika nanti. Sekarang ada Hani dan juga Zoo, Janji Denganmu. Layan terus Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Cari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila.

Ya, Melayu FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Amira Osman dan Irfan Haris, adik-beradik dengan lagu Rasa dan Takdir, baru sahaja menghiburkan anda. Alright, tadi dah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, 8.30 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM ni nak mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Okay, dan sekarang dah 8.50 minit malam. Kejap lagi pukul 9 malam, tepat je pukul 9 kita akan beri laluan kepada utama 9 malam. Tapi jangan risau, sebab lepas tu anda akan terus berhibur bersama dengan Fad dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini. Pukul 11 malam nanti, stand by Fad nak belanja anda lagu-lagu pilihan anda. Dah boleh mula hantarkan lagu permintaan masing-masing. Kan, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantarkan ke WhatsApp Negeri FM. Okay, 012-603-0603. Tapi bukan sekarang lah, Fad belanja pukul 11 malam nanti. Alright, macam biasa lah kan. Dan selepas ni kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada penyanyi ni yang baru-baru ni dia dapat menyanyi di sebuah stesen radio Filipina yang popular lah kan, untuk menyanyi, iaitu di Wish 107.5 Bus, di mana radio ni sangat popular lah dekat sana. Sampaikan artis K-pop, sampai international artist pun pernah perform dekat situ. Dan sekarang ni Mimi Fly dapat berjaya untuk membuat persembahan dekat sana, dan pada masa yang sama juga dapat membanggakan dan mengharumkan nama artis Malaysia. Jom berhibur dengan Mimi Fly, Temberang. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Diam dan grafik mingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Hari ini Ekspresi Negeri FM menemani anda dari jam 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Edisi Selasa hari ini kan, 12 Mei 2026, bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijri. Saya DJ Fat, dan pastinya saya masih lagi berada di konti ini untuk kita teman berteman sama-sama, untuk kita berhibur sama-sama dalam segmen ini. Alright, jadi terima kasih buat anda yang masih lagi setia mendengarkan Negeri FM. Disebabkan kesetiaan anda tu, Fat nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Alright, jadi kalau belum lagi hantarkan lagu permintaan, boleh hantarkan sekarang. Letakkan tajuk lagu dengan nama penyanyi, lepas tu hantarkan terus ke WhatsApp Negeri FM, nombornya 012-603-0603. Tapi Fat buka belanja sekarang lah, pukul 11 malam nanti Fat belanja lagu-lagu playlist anda nanti. Alright, jadi untuk sekarang ini jangan lupa untuk terus berhibur bersama-sama kami. Ekspresi Negeri FM terus bersiaran menerusi frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, dan boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ekspresi Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila.

Ya, untuk Grab FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Rema featuring Selena Gomez dengan Calm Down. Ha, baru sahaja menghiburkan anda. Alright, dan harapnya anda tak orang kata tu terus ceria bersama-sama kami dalam ekspresi Negeri FM. Sekarang dah 9.38 minit malam. Selamat bekerja saya ucapkan untuk anda yang tengah kerja tu, tapi sambil-sambil tu layan Negeri FM kan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okay, selamat bekerja dan semoga anda terus bersemangat lah kan, untuk kita mencari rezeki dan pastinya kita juga nak bekerja dengan baik, dan harapnya segala usaha kita dan juga semua urusan kita lah semoga dipermudahkan semuanya. Okay, dan ketika ini Fad ada yang nak dikongsikan dengan anda. Okay, kalau anda perasan dekat media sosial kita lah, di Negeri FM Official dekat Facebook, ada artikel berkenaan dengan harga petrol. Di mana kerajaan sekarang ini sedang pun mempertimbangkan untuk mengurangkan lagi kuota subsidi petrol menerusi program Budi 95. Kalau sebelum ni 200 liter kepada 150 liter sebulan untuk memperkukuh pelaksanaan reformasi subsidi bahan api negara. Jadi Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata pertimbangan itu hasil analisis yang mendapati majoriti rakyat Malaysia ni menggunakan petrol di bawah kadar kuota yang sedia ada, sekaligus membolehkan pelarasan dibuat secara berperingkat tanpa memberi kesan besar kepada kebanyakan pengguna. Menurut beliau, program Budi 95 ketika ini bukan sahaja bertujuan untuk menyalurkan subsidi secara bersasar, tetapi dapat juga membantu kerajaan untuk memahami corak penggunaan petrol rakyat berdasarkan data semasa. Itu yang update lah terkini. Namun itu belum lagi diteruskan, belum lagi dibuat kan. Kalau sekarang kita rakyat Malaysia dapat menikmati program Budi 95 200 liter sebulan dengan harga petrol bersubsidi kan. Tapi ini adalah idea yang pertimbangan kan, di mana itu menunjuk pertimbangan itu mengikut data-data yang mereka dapat menerusi program Budi 95. Tapi apapun, dapat sahaja update-nya nanti kita akan kongsikan dengan anda lah. Okay, kita harapkan dan juga doakan yang baik-baik sajalah untuk kita semua ni. Alright, dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk pendengar kita yang nak lagu-lagu mereka disiarkan. Okay, jadi apa kata untuk anda terus hantarkan lagu-lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM. Okey, di 012-603-0603. Kita ada Ijitaf dengan Satu-Satu. Terus layan dalam ekspresi Negeri FM.

0: gunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Aksi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Fotograf FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Syamel, Hidup Dalam Mati, baru sahaja menghiburkan anda. Harapnya anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu hits yang menghiasi ekspresi Fotograf FM dari jam 9 malam ni sampai pukul 11 malam nanti. Alright, sebab lepas itu pukul 11 malam hingga 12 tengah malam, jam yang terakhir itu lagu-lagu daripada anda. Playlist malam tu anda yang tentukan. Nah, jadi apa kata anda hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Fotograf FM, letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi, nak dengar lagu apa, terus hantar ke 012-603-0603. Baik, Fad nak kongsikan dengan anda ini info penting jugalah, kan, antara isu semasa, kesinambungan daripada apa yang Fad kongsikan tadi berkenaan dengan Budi 95, yang mana tadi kita melaporkan kerajaan mempertimbangkan untuk mengurangkan lagi kota subsidi petrol menerusi Budi 95 daripada 200 liter kepada 150 liter sebulan. Tapi Timbalan Menteri Kewangan kita berkata begitulah untuk mempertimbangkan, belum membuat pengumuman lagi, sebab rata-rata pendengar Negeri FM ada yang hantarkan dekat kita, terima kasih tau, kan. Tapi bukan pendengar sahaja, pengguna-pengguna media sosial pun begitu juga, mereka juga mungkin terkeliru lah dengan apa yang dilaporkan oleh media-media tempatan, kan, di mana Timbalan Menteri Kewangan kita Liu Chin Tong menafikan sebarang pengumuman baharu berkaitan dengan pengurangan kota bulanan bahan api RON 95 di bawah program Budi 95. Memanglah, kan, Timbalan Menteri Kewangan kita tak membuat pengumuman, cuma beliau menjelaskan Budi 95 adalah mekanisme yang baik kerana pada program ini memberikan data menyeluruh untuk memahami corak perjalanan harian rakyat Malaysia. Jadi keutamaan kerajaan dan seluruh masyarakat, katanya, adalah untuk memastikan semua mempunyai bekalan petrol yang mencukupi untuk tempoh yang paling lama dekat Malaysia ni. Jadi itu ada kekeliruan sikit lah oleh mungkin pembaca-pembaca, kan, pengguna dekat media sosial, dan itu boleh membuatkan panik satu Malaysia, kan. Jadi itulah penafiannya, di mana setakat ini yang berkuat kuasa bermula 1 April lalu, Budi 95 masih lagi dengan kuota 200 liter sebulan. Yang itu bukanlah satu pengumuman, cuma ianya boleh terjadi, kan, disebabkan data-data yang mereka dapat dalam program Budi 95. Okey, so kita jangan keliru lagi lah dengan info-info ni, kan. Dan pastinya anda boleh dapatkan semua berita yang sahih pastinya di RTM. Alright, baik, ada banyak lagi yang kita nak kongsi dengan anda, tapi sekejap lagi lah sebab sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan Intan Payung dari Bunga featuring Nora Aniza Idris, Kak Ani kita dalam ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Ratu Rock Negara, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Legend lagu ni kan. Anda mesti ternyang-nyang lagi lah. Kan lagu ni mesti juga masuk playlist untuk karaoke masing-masing. Jangan ingat Fad tak tahu eh. Alright. Fad nak kongsi dengan anda top 5 carta minggu lepas. Yang mana terlepas untuk dengar carta hits di Grand FM bersama-sama dengan DJ Zoo. Jangan lepaskan peluang setiap hari Ahad, layan 20 lagu baru terbaik dan pastinya yang paling hits dekat The Grand FM ni, dan boleh undi lagu-lagu kesayangan anda. Alright, caranya anda boleh ke media sosial kami dekat Facebook ataupun dekat Instagram. Anda boleh cari posting top 5 carta hits minggu ini. Dekat situ ada link easy poll untuk anda undi. Boleh tekan link tu dan nanti akan keluar senarai 20 lagu-lagu hits terbaik, dan pasti anda boleh undi lagu-lagu kesayangan anda. Nak undi semua pun boleh lah. Nak undi 10 kali ke 200 kali pun boleh juga. Jangan lupa nak undi lagu-lagu kesayangan anda, sebab mungkin ada lagu-lagu yang anda suka ni dalam top 5 carta hits The Grand FM. Minggu lepas di tangga yang kelima, lagu Dansa dari Ernie Zakri. Di tempat yang keempat, Hakim Rosli dengan lagu barunya Nostalgila. Lagu F, Flow 88 di tempat yang ketiga. Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zain Nakal featuring Zami Haris di tempat kedua. Jatuh satu anak tangga nampaknya. Ni juara minggu sebelumnya dan juara minggu lepas untuk carta hits The Grand FM. Siapa lagi kalau bukan Siti Nordiana dengan lagu Ahai. Alright, itulah dia keputusan top 5 carta hits The Grand FM untuk minggu lepas. Ada ke tak lagu-lagu yang anda suka dalam ni? Kalau tak ada, kena kerja keras lagi. Kena undi banyak-banyak lagu-lagu daripada artis ataupun penyanyi kesayangan anda. Macam biasalah dekat media sosial kita, The Grand FM Official. Dan jangan lepaskan peluang untuk dengarkan carta hits The Grand FM bersama dengan DJ Zoo setiap hari Ahad pukul 10 pagi dan siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam. Jom kita berhibur dengan lagu juara carta hits, Siti Rodiana, Ahai, Ekspresi Negeri FM.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM,

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Faisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Benda Grafis, ingat sampai bila-bila. Itu dia dua dunia dari Too Fat dan Datuk Sri Siti Nurhaliza baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fat dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, kita nak bagi tahu dengan anda yang mana hari ini. Mungkin ada yang terlepas pandang. Hari ini 12 Mei 2026 merupakan Hari Jururawat Sedunia. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sekarang ini terus pun memperkukuh bidang kejururawatan menerusi latihan berterusan dan pembangunan kerjaya untuk memastikan mutu perkhidmatan kesihatan negara terus dipertingkat. Jadi Timbalan Menteri Kesihatan kita, Datuk Hanifah Hajar Taib, berkongsi di mana kerjasama antara institusi pendidikan dan juga kesihatan serta organisasi profesional penting dalam memperkasa pembangunan bidang kejururawatan secara menyeluruh. Jadi ini sebagai satu penghargaan lah kepada ketulusan, ketabahan dan keprihatinan jururawat-jururawat yang ada di Malaysia. Dan ini bermakna kita mengiakan peranan penting mereka dalam sistem kesihatan diakui, kan? Jadi ada majlis yang melibatkan seminar, sesi dialog profesional dan juga penghargaan kepada tokoh jururawat yang disertai oleh 2,200 jururawat hari ini. Itu untuk kita mengenang jasa dan juga sumbangan jururawat kepada negara kita. Jadi selamat Hari Jururawat Sedunia kita ucapkan untuk semua jururawat terutamanya di Malaysia. Hari ini hari anda. Jadi terus enjoy dan terus positif dan terima kasih di atas perkhidmatan anda membantu seluruh rakyat Malaysia yang tak sihat. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan untuk anda. Alright, sekarang ni berhibur dulu dengan KGB. Hadirlah kasih Ekspresi Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyuruh umat Islam supaya menjaga adab tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas jelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tabung haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lunas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tabung haji juga memaklumkan penyertaan ibadah korban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Puria.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Busted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Sebab sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Jadi waktu sekarang alhamdulillah terkawal, tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar Ismail Baqeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM bersama dengan Fad malam ini, edisi Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijri. Baik, selamat malam saya ucapkan untuk semua, dan pastinya anda kalau masih lagi berada dekat atas jalan raya tengah memandu kan, hati-hati dekat jalan raya eh. Buka radio tu kuat sikit, tapi jangan kuat sangat sampai tak dengar pula surrounding kita kan. Buka kuat sikit aja supaya boleh layan lagu-lagu terbaik dan juga boleh terus enjoy, nikmati lagu-lagu pilihan anda. Sebab jam yang terakhir ni Fad memang nak belanja pendengar-pendengar Negeri FM lagu-lagu permintaan mereka. Dah ada yang hantarkan permintaan lagu. Katanya nak dengar lagu Musafir Rindu dari Datuk Ramli Sarip featuring Dayang Nur Faizah. Ada yang nak dengar lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, katanya sebab tak lama lagi nak keluar filem Michael kan. Ada juga yang nak dengar lagu dari Aero, Niat Hati Tak Nak Berpisah. Okey, itu antara lagu-lagu yang telah pun diminta oleh pendengar Negeri FM, dan semua lagu tu dah pun Fad masukkan dalam playlist. Alright, terima kasih saya ucapkan buat anda yang hantarkan permintaan lagu dan juga ucapannya tadi. Alright, dan apa kata untuk anda terus stay tune dan layan playlist anda menerusi rtmclick.rtm.gov.my kalau nak stream, kalau nak dengar dekat radio macam biasalah. Frekuensi kita masih lagi sama, 92.6 95.7 107.7. Kita mulakan dengan Farah, bagaikan puteri Ekspresi Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
4: Negeri FM.
5: Negeri FM.
6: Negeri FM.
7: Negeri FM.
8: Negeri FM.
9: Negeri FM.
10: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM, teman anda di mana jua.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila Republic dengan selimut tetangga baru sahaja menghiburkan anda. Dalam ekspresi Negara FM di jam yang terakhir bersama dengan Fad, dan tiba masanya untuk Fad undurkan diri dari segmen ini. Selesai tugasan saya untuk teman anda dan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jam yang terakhir ini Fad dapatlah belanja sikit kan, lagu permintaan pendengar kita. Jadi terima kasih buat anda yang hantarkan lagu-lagu permintaan. Harapnya anda semua terus enjoy dan terus berhiburlah dengan lagu-lagu yang anda dah pilih. Jangan lupa yang dah request tu, pergilah dengar kan. Dan pastinya terima kasih saya ucapkan buat sokongan anda, teman Fad, dari pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ni. Juga buat anda yang memberikan sokongan di media sosial kami dengan ikuti kami di semua platform dekat TikTok, Instagram ataupun di Facebook. Alright, dan kalau ada tersalah cakap ke, tersalah gurau ke semasa Fad bersiaran teman anda tu, Fad mohon ampun dan maaf lah. Kan kita ni manusia biasa kan. Yang paling penting sekali, mudah-mudahan anda semua terus terhibur dan juga dapatlah ceria kan selalu, insyaAllah, bila dengar Negara FM tu. Alright, dan hari ini juga merupakan Hari Jururawat Sedunia. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Fad ucapkan buat semua jururawat-jururawat yang ada di Malaysia, terutamanya dekat Negeri Sembilan ni. Terima kasih di atas jasa dan bakti anda. Kami menghargai segala pengorbanan yang anda lakukan. Alright, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu Hentian ini dari The Legendary Expedisi. Assalamualaikum, selamat malam guys. Bye-bye.

0: Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Exist dengan anugerah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrif dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, sakit hati.
1: Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik, ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Dan terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional yang berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Fort Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Bro Hantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Tinggi, tinggi.

Lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Me dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, InsyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Mama Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terono Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu. Syah Putra Mesin Johor. Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Perak. Jamaah Aloha. Razak Balangi Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira. Abang JJ Gemas. On sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran. Abe manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida, kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, budak lawa yang mistik, Zainab Hussein, Ila Enriquez, Masna Loso, Kamarudin Muhammad dari Tangkak Johor, Bin Sesu, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Jus Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan National FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Dia
yang menjadikan segmen ini nombor satu bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di National FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar National FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. Geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasnah Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tahu, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Buruhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Fidaus Akbar Han dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suwani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita, Iris, Ida, Halim, Kasut dah dah buruk. Remy 78. Kita ada Dida, Nida Wahida, Ayai PHY. Penis Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live kita, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Pinky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi Rohatun. Kata Macha dah pusing HKL. Puteri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siswa dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kiburuhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anand Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni, tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Jenderal Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tak ada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil siri mengenai dakwaan perlibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, kali itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Ok, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Pekan, ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun, Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Noriza, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabariah Saleh, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati Diji Rahmat pun, pam-pam-pam. Semuanya Abang-abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 Bomba. Terima kasih yang hadir menerusi lantitan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu.
saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bucu Katil, menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Paris, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, YusYMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azurin, Nur Isa, Ita John, Bernama Merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England, terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di Oman ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tau. Game Burhan itu terus kekal setia, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EY Iringan, izinkan selamanya nama mu di hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu, sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa adalah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global, mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah, kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak, bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Urajman, Ati Azuriati, Pak Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salima Rezeki, Mak Sunah, Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya, dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Geng Buruh Hantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita, untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja. Pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan? Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan? Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey.
1: Saya masih ada lagi.
0: Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animan di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat, kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanya nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain, kan? Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu, kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh, kita berhenti dulu. Jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah, kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk, kan? Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni, sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni, kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita, kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat, kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
3: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba MotoGP Negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi, terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah jualan, semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan dan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada ada rezeki kita, dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi layanan dulu. Dua Insan, Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas sepagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni, kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insya-Allah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik, bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak, pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah, satu baik contoh tadi, ya. Ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah, bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya? Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dhahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu 'umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah, ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

Assalamualaikum, selamat pagi. Jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Kalau tadi Hanim ada ceritakan macam mana nak bagi tips, macam mana untuk menjaga hati pasangan kita, terutamanya isteri lah kan. Sebabnya bukannya susah pun kalau kita nak menjaga hati pasangan kita, terutama isteri lah kan. Sebab dia

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutlah ilmu. Orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat memberi petunjuk kepada kebaikan dan dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
3: Wala taqrabu zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
2: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
4: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
2: Mewarnaimu hanya di TV1.
6: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi yang mahu ucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran di Gerak FM pada waktu ini, dan anda bersama dengan saya untuk segmen Radar Pagi. Sepertinya menemani anda di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan hari ini juga merupakan hari Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan sebentar tadi saudara dan juga saudari telah berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson pada waktu 5.50 minit pagi tadi, dan syuruk pada hari ini merupakan 7 pagi. Jadi jangan lupa sebelum kita pergi ke kerja ataupun dah on the way ni dalam kereta, singgahlah dulu dekat mana-mana surau ataupun masjid, kita tunaikan dulu fardu subuh dan baru kita mulakan hari kita, okay? Jadi terus kekal di siaran Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aksi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
2: 92.6 Negeri FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Negara FM ingat sampai bila-bila. Dan tadi lagu daripada kumpulan Iklim yang berjudul Aduhai Seribu Kali Sayang. Baru saja menghiburkan anda di segmen Rada Pagi daripada jam 6 ini sampai 10 kejap lagi, okay? Dan pada waktu ini pun nak kongsikan info trafik untuk anda. Maklumlah kalau awal pagi ini memang trafik agak sesak di mana-mana pun kan, disebabkan ramai yang keluar pergi kerja untuk mencari rezeki kan. Jadi kalau kita tengok di Plus Traffic setakat ini, banyak jalan mengaktifkan smart lane lah. Antaranya laluan di antara Putra Mahkota ke Southfield City, juga ada arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Begitu jugalah di beberapa tempat di Lembah Kelang yang lain, yang turut mengeluarkan kenyataan di mana pengaktifan smart lane telah pun diaktifkan. Jadi bagi anda semua, kalau kenderaan ringan boleh gunakan smart lane, yang berat, yang lori tak boleh, okay? Jadi seperti biasalah, di awal pagi ini amalkanlah apa yang patut kita ucapkanlah bismillah sebelum kita bawa kereta, dan insyaAllah selamat sampai ke destinasi. Sekarang ini jom kita layan Laksamana Gugurnya Bunga Cinta.

Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial. Di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa okey? Dengar Negeri FM selalu. Setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai bila-bila.

semua. Nak kongsi apa itu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, itu tadi lagu daripada kumpulan Search Fantasia Bulan Madu. Macam mana, layan ke tak layan kan? Okey, kejap lagi tepat pada waktu 7 pagi pun seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi. Jadi anda semua kalau nak hantarkan apa-apa ucapan ataupun nak request lagu dekat Amah, nak dengarkan lagu pilihan anda sendiri kan, bolehlah WhatsApp ke konti kami. Nombornya senang je, 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita layan terus Ella, Tiada Tangis Lagi. Semestinya Negara FM, ingat sampai bila-bila.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru sahaja mendengarkan siaran Negeri FM dan anda sedang layan segmen Radar Pagi sampai pukul 10 kejap lagi, okey? Dan macam biasalah untuk pagi ini, jangan lupa untuk kita kirimkan salam kepada kawan yang kita dah lama tak jumpa kan? Sebab ada kawan kita tak jumpa 3-5 tahun, ada yang setakat tak jumpa sehari pun dah rasa macam setahun kan? Jadi jangan lupalah kita kirimkan salam kepada mereka supaya jalinan silaturahim tu masih lagi dikekalkan. Dan juga seperti biasalah, kalau di awal pagi ini, amalkanlah bismillah dengan apa saja yang kita nak buat dan insyaAllah dipermudahkan urusan kita, okay? Dan sekarang ini jom kita terus dengan lagu daripada Shihazike, Minta Ampun, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini bersama dengan saya Amar di segmen Rada Pagi. Jadi untuk waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda semua. Jadi sila dengar betul-betul sebab penting tau. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, mereka telah pun mengumumkanlah musim monsun barat daya bakal bermula pada 14 Mei esok dan akan berterusan sehingga September, di mana angin akan mula bertiup secara konsisten lah dari arah barat daya ke rantau negara. Dan kenyataan tersebut telah pun dibuat oleh Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib. Dan menurut Met Malaysia, sepanjang musim ini kelembapan udara akan menjadi lebih rendah menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat, dan negara juga akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Jadi itulah dia info cuaca untuk anda, di mana Met Malaysia memaklumkanlah sekali lagi tentang musim monsun barat daya yang bakal bermula esok pada 14 Mei. Jadi sama-samalah kita jaga keselamatan dan kita ingatkan kawan-kawan kita. Sekarang ini jom kita layan Insomniacs dan juga Nabila Takiyah, Belum Mulai. Hanya di mana? Di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mei.
1: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondok lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 1, 2, 3, go! Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.